melihat adanya perubahan positif. Ya. Ketika kita konsisten, nyimak, kita sudah bikin aturan. Nah, pokoknya setiap hari kamu harus mengulangi hafalan Quranmu satu juz. Setiap apa? Hari. Dan satu juz ini kamu enggak baca sendiri, tapi harus disimak oleh bapak atau ibu. Ini sekilas, sekilas bikin aturan seperti sekilas kan gampang satu juz. Tapi begitu napa? Praktek jenengan yang nyimak, waduh godaane akeh. Napa? Ngantuk. Ya. Yeah. Apalagi kalau waktunya itu ba'da subuh. Apalagi hari-hari ini, Masya Allah, hari-hari ini kan dingin gitu. Nyimak anak itu kadang, waduh, untuk menjaga supaya mata ini tetap melek ini luar biasa. Ya. Tapi subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita berusaha untuk konsisten, maka anak pun akan terbawa dengan izin Allah. Berbeda kalau misalnya kita, wah bapak ngantuk lah tidur dulu nanti dilanjutkan. Nanti wes bablas. Ya. Akhirnya satu hari itu gak selesai. Atau ketika kita melihat anak ini mulai merajuk. Baru dapat setengah jus. Kemudian mulai merajuk, capek, apa gitu. Kemudian kita ngalah, besoknya kayak gitu lagi. Maka menjaga konsistensi itu berat. Tapi ketika kita berusaha untuk menjaga seminggu, sebulan, dua bulan, lama-lama sesuatu yang awalnya terasa berat itu akan berubah menjadi ringan. Anak akan terlihat perubahannya. Kalau kemarin baru dapat seperempat jus, anak ini sudah ngeluh. Ketika kita konsisten, kita tunggoni, kita juga enggak emosian, ya. Maka lama-lama anak ini setengah jus pun sudah dianggap ringan. Lama-lama satu jus dianggap ringan. Itu namanya perkembangan positif. Ustaz, yang namanya konsisten itu apa ya? Enggak berubah. Bukan. Karena hidup ini selalu ada nopo perubahan. Konsisten itu bukan berarti enggak berubah. Kenapa? Karena hidup adalah perubahan. Tapi ketika kita akan merubah suatu aturan, anak usia 3 tahun dengan anak usia 5 tahun, apa ya sama aturannya? Kan tidak. Ketika ada perubahan ini, tidak apa-apa. Aturannya dirubah pun tidak apa-apa. Yang penting, sosialisasinya jelas kepada anak. Contoh misalnya, anak ini sebelum usia 7 tahun, itu kan belum disuruh untuk nopo? Sholat. Ketika usia 7 tahun, baru disuruh sholat. Ketika anak usia 6 tahun, dia kan belum disuruh-suruh untuk sholat. Begitu besok, ini sudah 6 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tinggal apa? Satu hari. Saat itulah dirubah aturan. Atau sebelumnya, sudah ada semacam pengarahan sosialisasi kepada anak. Nak, umurmu besok akan masuk 7 tahun. Mari kita rayakan hari ulang tahun. Bukan. Bukan itu. Nah, besok usiamu 7 tahun, berarti kamu besok sudah disuruh sholat. Berarti aturannya enggak kayak kemarin. Aturannya besok setiap waktu sholat, bapak ibu akan nyuruh kamu sholat. Ini namanya merubah apa? Aturan. Nanti menjelang umur berapa? 10 tahun. Itu aturannya berubah lagi. Aturannya nak, bapak ibu bukan sekedar nyuruh. Tapi bapak ibu akan tegas. Ketika kamu tidak mengikuti aturan ini. Itu namanya merubah apa? Aturan. Merubah aturan ini akan berjalan dengan baik ketika ada sosialisasi yang baik juga kepada anak, dan tetap konsekuen. Tetap kita konsisten untuk mengingatkan anak dengan aturan tersebut. Ya. Dan tentunya anak itu juga harus paham kenapa dia disuruh sholat.
Kenapa ketika usia 10 tahun orang tuanya lebih tegas dibandingkan ketika usianya masih belum 10 tahun? Anak harus paham. Itulah tugasnya orang tua memahamkan anak. Kenapa harus sholat? Konsekuensinya apa kalau nggak sholat? Itulah tugasnya orang tua kepada anaknya. Jamaah yang kami hormati, satu aturan konsisten itu lebih baik daripada banyak aturan tapi angin-anginan. Maka monggo kita latihan untuk konsisten dengan aturan-aturan yang kita bikin di rumah kita bersama dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan karunia taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya sehingga mereka bisa menjadi tabungan kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Anak itu juga harus paham kenapa dia disuruh sholat. Kenapa ketika usia 10 tahun orang tuanya lebih tegas dibandingkan ketika usianya masih belum 10 tahun? Anak harus paham. Itulah tugasnya orang tua memahamkan anak. Kenapa harus sholat? Konsekuensinya apa kalau nggak sholat? Itulah tugasnya orang tua kepada anaknya. Jamaah yang kami hormati, satu aturan konsisten itu lebih baik daripada banyak aturan tapi angin.

0: konsisten dengan aturan-aturan yang kita bikin di rumah kita bersama dengan anak-anak kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan karunia taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka bisa menjadi tabungan kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: الكلمه الطيبه.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ada iya ya Pak Bo.
2: Ono potoi isuk-isuk wisang betul.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek danane kok ya akeh.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis epok ilmu, kanca sing apik, wis sampean yo ayem le.
1: Nek bojo salihah to, pengajiane ngendi kuwi Pak?
2: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
2: Ha oleh.
1: Bule, gawe mangkat ngaji.

Sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. 93.2

Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Ayatun minil Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah
6: 93.2

0: sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah
2: 93.2

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian kami hormati, ketika kita diundang makan oleh seseorang, tidak bisa dipungkiri bahwa status sosial orang yang mengundang kita itu akan mempengaruhi bayangan kita, ekspektasi kita tentang apa yang akan dihidangkan. Ketika kita diundang makan oleh seseorang, maka status sosial orang yang mengundang, tingkat ekonominya, itu akan mempengaruhi bayangan kita tentang apa yang kira-kira akan dihidangkan. Apakah sama bayangan jenengan saat jenengan diundang oleh seorang buruh dengan saat jenengan diundang oleh seorang konglomerat? Sama atau tidak? Tidak. Bayangan kita kalau diundang sama buruh ya paling keluban, apa maning, mendoan. Kalau diundang sama konglomerat ya masuk saja ada mukadimahnya dulu, ada makanan pembukanya dulu, setelah makanan pembuka keluar makanan pokoknya, nanti ada makanan penutupnya. Itu bayangan kita kan seperti itu. Padahal belum tentu ketika kita diundang konglomerat itu belum tentu hidangannya seperti yang kita bayangkan. Mungkin saja saat itu orang yang undang kita itu lagi gak punya duit. Konglomerat masa gak punya duit? Ya mungkin saja. Atau dia tidak sempat untuk menyiapkan hidangan sebagaimana mestinya. Atau karena faktor-faktor yang lain yang membuat kita kecewa. Karena ternyata apa yang dihidangkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kalau seandainya yang mengundang kita makan itu adalah seorang konglomerat, kita punya gambaran, punya bayangan, punya harapan yang begitu tinggi. Bagaimana seandainya yang mengundang kita, yang akan menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya yang akan menjamu kita adalah penguasa alam semesta ini, yang memiliki seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini. Jenengan bisa bayangkan bagaimana kira-kira mewahnya hidang yang akan disajikan. Satu, karena Allah Maha Kaya. Yang kedua, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Potensi Allah mengecewakan kita itu tidak ada. Berbeda dengan manusia. Sekaya apapun. Mungkin gak kita dikecewakan sama orang kaya? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Sugih tapi medit. Wonten orang kaya tapi pelit, ada? Bukan ada, banyak. Sangat mungkin. Nah, potensi untuk mengecewakan itu tidak ada. Dalam diri Allah Azza wa Jalla tidak ada. Sudah Allah sangat kaya, maha kaya, terus tidak pernah mengecewakan hambanya. Ustaz, memang ada Ustaz, jamuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, ada. Dan cara untuk menikmati jamuan itu simple. Tidak perlu kita mendaftarkan susah-susah, tidak perlu. Caranya simpel saja. Caranya adalah rajin ke masjid. Apa? Rajin ke masjid. Loh Ustaz, engkau bareng ngaji mbok paling mendoan. Apa manis? Teh manis, arem-arem. Mana Ustaz? Ya, jamuan yang dimaksud itu

0: adalah jamuan di surga Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid awrah a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada awrah." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rajin ke masjid siang dan malam. Apa? Barang siapa rajin ke masjid siang dan malam, maka Allah akan sediakan jamuan. Allah akan sediakan hidangan untuk orang tersebut di surga siang dan malam. Berarti bukan hanya tiga kali sehari. Akan tetapi siang dan malam, kapanpun kita ingin makan, maka enggak perlu nunggu jam makan. Selama kita rajin untuk memenuhi undangan Allah di dunia, maka kita akan diundang oleh Allah di surga. Berarti kalau sudah diundang sama Allah di dunia, terus gak mau datang, kira-kira diundang lagi gak nanti di surga? Kemungkinan tidak. Maka kalau memang kita ingin untuk menikmati jamuan Allah yang tentu sangat lezat dan nikmat, ketika dipanggil oleh muadzin, datang. Jangan kemudian nyolong rumah baiklah. Apa alasan kita sholat di rumah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid dalam kondisi sakit parah yang harus dipapah oleh dua orang. Satu di kanan, satu di kiri, digandeng. Kata sahabat yang melihat kondisi Nabi SAW saat itu, kakinya Nabi SAW itu tidak bisa napak. Tidak bisa napak di mana? Di tanah. Kenapa? Bukan melayang. Karena lemes. Tidak bisa beliau menapakkan kakinya di tanah. Karena sedang sakit parah menjelang wafat beliau. Tapi beliau tetap apa? Berangkat ke masjid. Walaupun harus dipegangi oleh dua orang di kanan dan kiri. Terus alasan kita enggak ke masjid apa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga. Dan dosa-dosanya semuanya sudah diampuni. Nah, kita mana jaminan masuk surga? Mana jaminan dosa kita diampuni? Mana? Kita itu butuh sholat berjamaah di masjid dalam rangka untuk mengejar ridha Allah, mengejar surga Allah, menggugurkan dosa-dosa yang tidak terhitung yang kita miliki. Terus kenapa kita enggak ke masjid? Padahal mungkin kita adalah tetangganya masjid. Tetangga masjid itu maksudnya apa? Perak. Wong sing ngatuh be pada mangkat. Yang jauh saja berangkat, kenapa kita yang dekat gak berangkat? Dan tidak ada ruginya orang berangkat ke masjid. Setiap orang yang berangkat ke masjid, pasti dia akan untung. Ya. Di dunia, maupun di akhirat. Berarti gimana caranya supaya kita bisa menikmati hidangan Allah? Bagaimana caranya? Rajin berangkat ke masjid. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih termotivasi lagi untuk rajin berangkat ke masjid, menunaikan sholat lima waktu. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjamu kita di surganya kelak. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
1: Iki lho Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Le.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh li ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran, lan lain li. Ustadz yo top marko top.
2: Wih mantep mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dise yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
4: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
5: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

0: barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini, segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Idrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
4: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
5: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: 93 poin.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban. Dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini, segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Idrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
0: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد إخوة الإسلام وإخوة في الدين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di salah satu waktu masa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu yang istimewa, di mana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengutip salah satu ucapan dari salah seorang ulama salaf, yaitu Sahal Ibnu Abi Salih rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ikhtarallahu az-zamana wa habbuz zamani ila Allah al-ashhurul hurum wa habbul ashhurul hurumi ila Allah dzulhijjah wa habbu dzulhijjati ila Allah al-ashrul awal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih waktu yang istimewa. Dan waktu yang paling Allah cintai adalah al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa habbul ashhurul hurum Dzulhijjah. Dan dari keempat bulan haram itu yang paling Allah cintai adalah bulan Dzulhijjah. Wa habbu Dzulhijjati al-ashrul awal. Dan dari bulan Dzulhijjah itu yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah jami'an mereka berbeda pendapat, manakah yang lebih utama antara 10 hari di bulan Dzulhijjah ataupun 10 hari di akhir bulan Ramadan. Pendapat yang tengah-tengah mengatakan bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih baik dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah apabila dilihat dari malam-malamnya. Dilihat dari malam-malamnya. Sementara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan dilihat dari hari-harinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amalu salihu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada satu pun hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan-amalan saleh, amalan-amalan saleh yang dilakukan di dalamnya melebihi amalan-amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhu majma'in pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apa toh istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai-sampai amal saleh yang dilakukan di 10 hari tersebut begitu istimewa? Maka mereka pun bertanya radhiyallahu anhu ajma'in, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Hanya saja kemudian beliau alaihi salatu wassalam memberikan pengecualian, illa rajulun, kecuali seseorang, yakhruju binafsihi wa malihi, yang mana dia keluar dengan berbekal jiwanya, hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walam yarji min dzalika bisyai. Tapi dia pulang tanpa membawa sesuatu apapun juga. Artinya jiwanya meninggal menemui syahid dan hartanya pun habis untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di dalam salah satu sumpahnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 hari. Jumhurul mufassirin di kalangan ulama-ulama salaf ataupun khalaf rahimahumullah jami'an, mereka mengatakan yang disebut walayalin ashar adalah ashru dzulhijjah. Sebenarnya dikatakan oleh Imamul Mufassirin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan juga yang lainnya, bahasanya 10 yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ayyamu ma'lumat, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu firmankan, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Yang dimaksud ayyamun ma'lumat menurut para ahli tafsir rahimahumullah jami'an adalah ashru dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sangatlah disunahkan, sangatlah dianjurkan ketika masuk bulan Dzulhijjah, ketika seseorang masuk di bulan Dzulhijjah, untuk memperbanyak zikir berupa tahlil, tahmid, tasbih, ya, tahlil, dan ini yang disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak diawali dari hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti ada takbir muqayyad yang dilakukan atau yang dikumandangkan di selepas, di setiap salat 5 waktu, diawali dari ba'da subuh. Ba'da subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir di ba'da asar pada hari terakhir dari ayyam mutasyriq, yaitu tanggal ke-13 bulan Dzulhijjah. Ikhwatul Islam wa khatifiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa? Alasan yang lain adalah di dalamnya ada hari Arafah. Hari Arafah, di mana hari Arafah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari siksaan api neraka dibandingkan pada hari Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah akan turun, akan mendekat kepada para hambanya. Kemudian akan membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikatnya alaihi wassalatu wasalam. Man arada haula ma'arada haul, apa yang mereka inginkan. Artinya apa? Apapun yang mereka inginkan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Oleh karena itu, ya, kalimat atau doa, zikir sangat dianjurkan pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Demikian juga puasanya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, ahtasibuhu yukafir sanatal lati qablah wassanatal lati ba'dah. Aku berharap puasa pada hari Arafah akan menghapus dosa 2 tahun sekaligus. Dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun sesudahnya. Maka kita sing-singkan ataupun kita bulatkan tekad untuk berpuasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian juga di dalamnya ada Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan, hari kurban. Dan kurban merupakan amalan yang paling utama, yang paling Allah cintai, yang dilakukan pada hari tersebut. Pada hari tersebut. Dan bagi kita, atau siapapun di antara kita, yang bertekad atau memiliki niat untuk berkorban di tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan, dan Allah berkenan untuk mengabulkan. Demikian juga puasanya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, ahtasibuhu yukafiru sanatal lati qablah wassanatal lati ba'dah. Aku berharap puasa pada hari Arafah akan menghapus dosa 2 tahun sekaligus. Dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun sesudahnya. Maka kita sing-singkan ataupun kita bulatkan tekad untuk berpuasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian.

0: penyembelihan, hari kurban. Dan kurban merupakan amalan yang paling utama, yang paling Allah cintai, yang dilakukan pada hari tersebut. Pada hari tersebut. Dan bagi kita, atau siapapun di antara kita, yang bertekad atau memiliki niat untuk berkorban di tahun ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan, dan Allah berkenan untuk mengabulkan, maka anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh kita itu memotong kuku ataupun rambut kita berdasarkan hadis yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wardaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah amalan-amalan yang paling Allah cintai. Oleh sebab itu saya secara pribadi mengingatkan diri sendiri dan juga para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, untuk apa? Untuk memperbanyak amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Baik itu takbir, baik itu zikirnya, baik itu bacaan Qur'annya, baik itu sedekahnya, baik itu puasanya, baik itu menjaga sholat wajibnya, sholat-sholat sunnahnya, dan juga amal-amal sholat yang lainnya. Utamanya adalah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah kita puasa Arafah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13-nya bagi yang mendapatkan kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyisihkan sedikit rezeki tersebut berkorban. Baik itu satu ekor kambing ataupun satu ekor sapi, kalau enggak ya sepertujuh ekor sapi. Ya, sepertujuh ekor sapi. Dan jangan lupa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir mutlak yang diawali dari awal bulan Zulhijjah, ya, kemudian ataupun zikir muqayyad yang dilakukan selepas sholat lima waktu, diawali dari selepas subuh tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir pada ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Demikian apa yang bisa disampaikan, semoga ini bisa memberikan motivasi khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga kemudahan. Akhirnya aqulu qali hadza subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة
2: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini terasa sejuk cerah dan semoga kebahagiaan selalu ada pada diri Anda semuanya. Ya, terutama rekan-rekan siar kita, Mas Lutfi yang ada di sini, bahagia selalu.
1: Siap. Ya. Insyaallah.
2: Insyaallah, walaupun terasa mendung ya.
1: Iya.
2: Tapi hati enggak mendung.
1: Betul ya. Sekali.
2: Jadi apa hatinya? Hatinya enggak mendung berarti hati apa?
1: Cerah.
2: Cerah. Ceria.
1: Iya.
2: Cerah senyuman ya.
1: Betul. Gitu.
2: Masalah di pagi hari ini, saya senang sekali bisa menyapa Anda semuanya di 93,2 MHz dalam sebuah program acara kita, Bang Omar,
1: Omar obrolan marketing,
2: informasi-informasi program Bas FM yang insya Allah akan sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami. Dan seperti biasa, satu jam ke depan menemani kebersamaan Anda di program Bang Omar, saya Eko Abu Alfa
1: dan saya Lutfi.
2: Insya Allah di hari Selasa ini, 19 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Nah, pagi hari ini terasa sejuk, terasa nikmat ya. Adem-adem gimana gitu rasanya ya. Ya, kali kita tunggu itu kan malas banget ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ya magrib gitu loh sih ya. Iya kan? Jemput ke mall itu bantal langsung kerukuban gitu ya. Gitu sudah ya. Iya, terasanya seperti itu. Tapi karena kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan, terlebih kewajiban kita terhadap keluarga. Gitu betul ya. Ya, gimana kabar pagi hari ini? Sehat, semangat?
1: Insyaallah, alhamdulillah. Tetap semangat meskipun dari pagi tadi sudah mendung Mas Eko ya.
2: Sudah mendung. Ada sebagian sudah hujan juga.
1: Sudah hujan ya.
2: Di dekat Irsat, Mas Irsat itu mana itu? Wonosobo ya?
1: Seperti tadi jam 5 juga udah gerimis kan?
2: Oh, sudah gerimis ya. Tapi gerimis tak menyurutkan semangatnya ya.
1: Betul.
2: Dalam memberikan apa namanya istilahnya kebaikan kepada masyarakat Kota Salatiga ya, terutama pendengar Pak Setman gitu.
1: Iya.
2: Ya, pagi hari ini sahabat Bas nanti bisa berinteraktif kok, bisa tanya. Harapannya sahabat Bas bisa tanya ya di 0857-2500-943 kali. Ya silakan nanti tanya hal perihal apapun bentuknya, masalah itu program acara nanti gimana dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, pagi hari ini di program Bang Omar ini saya akan kasih informasi beberapa hal, di antaranya informasi kajian di pagi hari ini sudah berlangsung. Barangkali informasi ini didengarkan oleh para miswa, paksu-paksu yang ada di sana. Nanti kedepannya istrinya bisa mengikutinya. Kemudian informasi apa lagi, Mas? Kurban.
1: Iya.
2: Ya, informasi kurban. Kemudian juga informasi kajian akbar. Wih, kajian bersama dengan siapa nanti kita akan kasih tahu. Namun sebelumnya, sebelum kita bacain program-program ini, Mas Lutfi bisa sapa-sapa terlebih dahulu untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di wilayah Argomulyo. Ya, Kecamatan Argomulyo, para sahabat ya, para musinin yang sering Mas Lutfi silaturahmi. Silakan Mas Lutfi. Oke, siap.
1: Baik Mas Eko, sebelumnya kita kasih kata-kata dulu pagi ini Mas Eko.
2: Ya. Kata-kata ini, apa kata-kata hari ini?
1: Sesuai dengan kondisi yang mendung ya. Ya.
2: Mendung tak berarti hujan ya.
1: Okay. Langit hari ini memang mendung.
2: Cakep.
1: Ya. Tapi semoga hati tetap teduh dan harapan tetap bersinar.
2: Cakep. Wow, Syawal kata-kata gini luar biasa. Meleleh. Ya gitu ya.
1: Masya Allah. Ini kopinya datang Mas Eko.
2: Kopinya datang.
1: Iya, gitu. Dari Mas Afif ini. Terima kasih.
2: Oh, ini pelaginya luar biasa.
1: Lain
2: dulu Mas ya. Ini kopi buat Ustaz Lutfi. Masya Allah. Teh buat Ustaz Eko ya. Oke, siap. Salam-salam buat sahabat-sahabat di Argomulyo. Oke.
1: Bukan cuma di Argomulyo Mas Eko ya.
2: Selamat juga sekitarnya ya.
1: Iya. Ya, salam sapanya buat temanku yang ada di Tengaran. Kemarin sempat ketemu sama Mas Dewi Padel dan juga Mas Fahru. Juga buat Mas Zainal, terus Mas Hamid yang ada di Kebab Tengaran.
2: Kebat Tengaran ya.
1: Kemarin ini saya ketemu dan beliau itu kodarwah cedera Mas Eko.
2: Oh, kenapa itu?
1: Ya, kakinya itu cedera habis benak ke genteng itu toh Mas Eko, terus kepleset gitu. Tapi alhamdulillah sudah membaik, cuman ototnya ya masih kaku-kaku gitulah. Semoga lekas diberikan kesembuhan dan kesehatan. Terus juga yang ada di daerah Kembang Sari atau Prokimat ini ada Pak Yulianto, terus Pak Fikar, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, juga Pak Mujadid, Bu Samiem, Pak Pawarto, Bu Jati dan Pak Jati, juga Pak Sehatwawan, selamat beraktivitas, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kesehatan. Juga yang ada di Tegalrejo, ini ada Bu Lila, terus Pak Sentot, Bu Menik, juga Bu Wiwi, dan juga yang ada di Perumahan Argo Mulyo, ini ada Pak Koko, Pak Ramadan, Pak Budi, Bu Afi, Pak Danang, Bu Pri, terus yang ada di Perum Parikesit, ini juga ada Bu Susilo, Pak Susilo, terus Bu Wawan, Pak Arif dan Bu Arif, juga Bu Hanafi dan Pak Hanafi. Yang ada di Jalan Tegalrejo Raya, tak lupa Pak Amin dan Bu Umi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Juga yang ada di Kadipurwo, ada Mbak Sukma dan Ibu Saudah, selamat beraktivitas. Ini yang 24 jam di setar Masya radio Allah, bus ini.
2: 24 jam bus saja, 24 jam saja.
1: Iya.
2: Iya.
1: Paling kalau ada apa? Tamu itu paling dikecilin gitu aja. Tapi kalau di rumah sambil beraktivitas, sambil masak, sambil nanem-nanem di depan rumah gitu, masih kedengeran Mas Eko radio bassnya itu. Juga yang ada di daerah Pabilan ini ada Pak Sugeng di pom bensin Pabilan, terus Pak Wawan di bengkel, juga yang ada di Watu Agung ini ada Mas Andika dan Pak Mulato, selamat beraktivitas, semoga senantiasa Allah berikan kemudahan dan kesehatan. Juga yang ada di Ambarawa, insya Allah besok saya mau ke sana. Mas Eko mau ikut enggak besok?
2: Iya.
1: Ya, ada Bu Siti Ruwainah yang di toko Uswatun. Ini besok Sabtu insya Allah akan mengadakan walimah pernikahan putranya.
2: Besok Sabtu ya?
1: Iya.
2: Sabtu pagi ya?
1: Itu iya, di daerah Doplang Bawen Mas Eko, ya dekat Ambarawa. Daerah Doplang.
2: Doplang.
1: Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk acaranya besok Sabtu. Juga buat Om Yanti, terus Bu Nur yang ada di Bengkel Bubut, Intan Fashion, juga yang ada di daerah Jambu, ini ada Bu Yani, Bu Eka, terus Bu Ayu dan Bu Wiwi. Juga yang ada di daerah Brongkol, ini ada Pak Sunaryo, Mas Sunaryo. Ini selamat beraktivitas saja, semoga Allah berikan kesehatan selalu. Dan tak lupa buat yang ada di Banyu Biru, ini ada Pak Sugeng. Di daerah Muncul, juga Mas Yusuf Azam, juga Pak Wahab, terus ada Bu Novi, Bu Anissa, Bu Sri Londri, dan juga Bu Anwar. Ini selamat beraktivitas saja. Dan yang ada di terakhir ini di Candirejo, Bu Sri. Semoga Allah berikan kesehatan selalu ya Bu Sri, yang ada di Candirejo. Demikian Mas Eko, barangkali mau menambahkan.
2: Iya, yang ada di kemarin kita sempat ke Banyu Biru, ada di mana itu, yang ayam apa itu namanya Mas? Arab itu loh, ada depan.
1: Mas
2: siapa itu?
1: Chicken Mas Arab ya. Itu Mas Dedi ya.
2: Jadi satunya lagi itu siapa itu?
1: Mas Arifin.
2: Mas Arifin ya, yang ada di wilayah sama-sama pengusaha ini ya, chicken ya, chicken goreng. Ya gitu, Mas Arifin dan juga Mas Dedi. Semoga usahanya senantiasa Allah berkahi dan lancar. Ya, semangat selalu dalam mencari sebuah apa namanya kebaikan ya, seperti itu ya. Alhamdulillah wah, pertemukan kita bersama beliau-beliau yang Masya Allah luar biasa semangatnya ya, tidak hanya dalam urusan dunia saja tapi urusan akhirat harus juga semakin semangat
1: gitu. Iya, Masya Allah
2: gitu ya. Kemudian juga tak lupa saya salam juga karena saya di wilayah luar kota, ada di wilayah Kudus gitu ya. Ada di wilayah Kudus yang saya sebutin ini banyak banget gitu ya. Ada Pak Heru yang saat ini lagi mengajar di SMA 1 Kudus. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran gitu ya. Kemudian juga Bapak Mustafa, jazakallah khairan, telah ambil bagian di dalam program kurban bersama dengan Bas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dari setiap apa yang dikeluarkan Pak Mustafa dan keluarga. Ada Bu Bidan Azizah, kemudian juga ada Bu Ika, Mas Aryo ada di Kudus, Bu Ibu Tias juga, Ulia, kemudian ada Ibu Eva, ya, yang ada di Kudus, kemudian Kak Iva, ada Ibu Nur, kemudian Dr. Enti, dan juga Pak Dr. Joko. Semoga Allah memberikan kelancaran kesehatan selalu ya, saat ini sedang beraktivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mulia, melayani masyarakat, Masya Allah, gitu ya. Bapak Sofian, sehat selalu, dan Ibu Yuri, dan Mas Randy, juga Bapak Arif, dan juga Mas Heri Junedi, Muflihah, Mbak Hanifah, Koordinator Gria Quran
1: Tartila
2: di Kudus ya.
1: Iya.
2: Semoga muridnya semakin tambah banyak karena ini juga lagi pendaftaran ya Mas ya.
1: Iya.
2: Untuk GGT ya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian juga ada Dr. Budi Utami, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dari segala aktivitas, Dr. Agustin dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tentunya banyak banget ini ya. Kemudian ada di wilayah Jepara. Nah, ini dia di wilayah Jepara, kota Mas, kota
1: Ukir. Ukir
2: ya. Ibu Mita, kemudian Ibu Wisri, Ibu Aisyah, kemudian Mas Rio di Pak Anto, kemudian Bapak Sudarman, Ibu Sumaya, Pak Aziz, Ibu Asro Wahid ada di Jepara dan lain sebagainya. Lalu juga ada di wilayah Purwodadi. Purwodadi saat ini grupnya, grupnya siapa? Pak Joko, ya, Pak Joko yang ada di wilayah Purwodadi yang kemarin lagi setelah selesai mengadakan Juleha.
1: Oh ya, di Purwodadi hari Sabtu kemarin ya.
2: Bersama dengan Ustadz Afifi Abdul Wadud, gitu ya.
1: Melaksanakan
2: Masya Allah dari kota 100 yang datang lebih ya, gitu ya, dari berbagai wilayah baik takmir ataupun lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Semata-mata hanya untuk apa Mas itu istilahnya ilmu Mas ya. Semata-mata untuk mendapatkan ilmu cara penyembelihan yang syar'i. Kemudian ada Mas Deni, ada juga Mas Hidayat, Pak Supar ya, Mas Ardi di Kepulauan Purwodadi, semoga Allah rahmati berkahi dari setiap langkahnya di Bali ya. Ada juga Ibu Tri Amalia, Mas Hendra yang baru pulang dari Haromain. Kemudian juga ada Ibu Agustin, Mas Wandi, Rahma, Mas Tony, Ibu Susi, Umuh Yusuf, Pak Priyo. Semoga sehat selalu, dan juga Mas Udin. Masya Allah teman ya, sahabat lama yang tak lama jumpa. Ada Pak Ahmadi Purwodadi, Pak Darwanto, Pak Yanto, Umi Mansyaroh, dan Ibu Chandra, dan masih banyak lagi yang tidak kita sebutkan satu persatu, dan masih banyak lagi di wilayah Blora, di wilayah Pati, di wilayah mana Mas Yes? Di wilayah Demak, dan lain sebagainya. Iya, pagi hari ini menyapa semuanya, dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dari Anda, di antaranya informasi kajian pagi ini Mas ya. Kajian pagi hari ini coba deh diinformasikan, barangkali para miswa-miswa yang di rumah mendengarkan, oh besok bujuku takjak kono gitu Mas.
1: Okay. Untuk pagi hari ini pagi hari kajian ini yang sudah berlangsung ya Mas Enga ya. Ini dengan judul Mengejar Surga di 10 Hari Yang Mulia, insya Allah bersama Ustadz Muhammad Qasim Muhajir LC Hafidhahu Ta'ala. Pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 atau 2 Dzulhijjah, dimulai dari pukul 8.30 sampai dengan 10.30 di Masjid Agung Darul Amal Lantai 2 Kota Salatiga, yang insya Allah disediakan bingkisan sabun 700 buah.
2: Nah, ini sabun ya, sabun cuci.
1: Mencukupi enggak Mas Eko 700 buah? Kemarin itu katanya, tadi saya ketemu Mas
2: Mas Huda
1: Niam.
2: Oh Mas yang, Niam ya, yang di takmir
1: kan ya. Itu ya. kemarin itu lebih dari 700.
2: Lebih kan?
1: Iya. Karena kelihatan dari ini Mas Eko kan
2: sepeda motor.
1: Enggak, dari air minum.
2: Air minumnya.
1: Iya, air minum itu kan bisa dihitung toh. Satu kotak berapa? Lah ini lebih dari 700 secara perhitungan ya. Kata Mas Niam seperti itu.
2: 700 lebih ya.
1: Lebih sekarang.
2: Masya Allah ya, sekarang semakin meningkat ya. Mm-hmm. Dan manfaatnya luar biasa.
1: Iya. Yeah.
2: Di Majidirul Amal gitu ya.
1: Mm-hmm. Ya barangkali untuk selanjutnya Bapak Ibu yang mendengarkan bisa ikut hadir di sana ya kan Mas Eko?
2: Mm-hmm, betul sekali. Nah, apa sih barangkali yang mereka itu datang berbondong-bondong, kemudian mereka itu apa istilahnya? Mengikuti kajian tersebut selain mendapatkan ilmu, ada hal yang menarik apa sebenarnya itu?
1: Apa Mas Eko?
2: Apa coba, yaitu di akhir tahun Mas.
1: Oh iya betul.
2: Apa coba itu Mas?
1: Itu ada hadiah umroh untuk 2 jamaah.
2: Hadiah umroh 2 jamaah?
1: Iya.
2: Diperuntukkan untuk jamaah itu ya?
1: Betul.
2: Nah itu bayar enggak itu umrohnya itu?
1: Enggak, gratis.
2: Gratis ya?
1: Gratis, benar-benar gratis.
2: Gratis, hanya modal iya. Apa tuh? Modalnya apa kalau gratis? Nah, cuma datang, ya tahu, mengikuti kajian. Ya,
1: iya.
2: Ya tahu, mendengarkan, berdoa pada Allah.
1: Betul.
2: Kalau orang itu menjadi rezekinya, maka Allah berikan hadiah yang luar biasa kan gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Untuk mendapatkan apa nama istilahnya umroh gratis tersebut gitu ya.
1: Iya. Dan yang lebih penting ini mengajak teman Mas Eko.
2: Mengajak teman jadi tidak hanya diri sendiri untuk mengaji, tapi juga berusaha mengajak temannya untuk bisa hadir gitu Mas ya.
1: Iya, kalau ngaji untuk diri sendiri itu kan apa namanya istilahnya ihsan. Kalau mengajak itu udah apa namanya Mas Eko ya? Mengajak kebaikan.
2: Mengajak kebaikan
1: teman-teman itu ya. Mohsin iya. Gitu ya.
2: Oh, Masya Allah.
1: Iya. Jadi kita sendiri juga mendapatkan kebaikan dan juga kebaikan dari teman yang kita ajak, kita juga dapat pahalanya double ya Mas Eko ya.
2: Iya, double.
1: Seperti itu.
2: Iya, ini penting sekali untuk sahabat Bas ya, untuk bisa mengajak teman-temannya tidak hanya nanti manfaatnya untuk diri sendiri ya, tapi manfaatnya juga untuk siapa yang kita ajak, yang kita gandeng seperti itu. Sedunia sesurga gitu loh Mas. Gandeng gitu ya. Gitu. Itu ya untuk para suami-suami, suami-suami gitu ya. Kalau bahasa sekarang Pak Su gitu, Pak Suami gitu.
1: Iya.
2: Bisa ya istilahnya kalau memang ada waktu kesempatan bisa datang di majelis taklim yang luar biasa tersebut. Gitu. Oke, informasi berikutnya akan kami hadirkan terkait dengan informasi yang kalah penting ini karena di 10 hari di bulan Dzulhijjah gitu ya. Momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia kaum muslimin, muslimat, sebuah momen ya sakral kalau bisa dikatakan sebuah pelajaran yang penting bagaimana kurban dan lain sebagainya seperti itu ya, memberikan makna tersendiri buat kita semuanya, yaitu kita akan mengadakan apa tuh Mas? Itu
1: kurban bersama Bas.
2: Kurban bersama Bas. Nah, boleh update dong barangkali di sahabat Bas yang ada di sana ingin ambil bagian di dalam kurban, boleh dong.
1: Nah, iya.
2: Update-nya.
1: Kurban bersama Bas. Kurban Anda menghadirkan kebahagiaan bagi saudara muslim minoritas.
2: Wah, luar biasa.
1: Iya. Update Mas Eko untuk kurban ini?
2: Iya, untuk kurban ini alhamdulillah kambing terus kita buka open terus.
1: Iya, sampai dengan hari H ya.
2: Sampai hari H seperti itu ya.
1: Masih melayani ya.
2: Satu hari sebelumnya
1: Mas. Satu hari sebelum
2: ya,
1: aja ya.
2: Persiapan seperti itu untuk bisa itulahnya berkurban ya.
1: Betul.
2: Itu. Dan saat ini sudah terkumpul 25 kambing ya, yang lebih ya. Ya, 25 kambing, adapun sapi insyaallah 3 sapi.
1: Yeah.
2: Nah, ini masih ada kesempatan ini untuk sahabat Bas untuk bisa ambil bagian yang ada di wilayah Kudus Demak dan sebagainya yang barangkali sebagian mereka apa namanya berkurban di sana Mas ya, sebagian berkurban di sana, sebagian bisa jadi kan nanti kurban bersama dengan Bas.
1: Iya.
2: Coba deh dong dibacain untuk paket-paketnya terutama di kurban kambing atau domba itu maksud Pi, untuk paket-paketnya berapa harganya, kemudian bagaimana takisnya, secara ringkas aja deh, seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kambing ini dimulai dari harga 2,5 juta, terus paket A, ya, A, ya, paket B ada harga di 3 juta, terus paket C 3,5, paket D 4 juta, dan juga paket C, paket E 5 juta, paket EF.
2: Berarti 2
1: FF yang 5 juta, maaf.
2: Oh, yang berarti ya, diulangi paket A
1: 2,5.
2: 2,5. Kemudian bisa di paket B. Ya. Paket B berapa itu ke paket B?
1: 3 juta.
2: 3 juta. Nah, kemudian juga di paket C.
1: C 3,5 juta.
2: 3,5 juta, kemudian di paket D.
1: 4 juta.
2: 4 juta, paket E
1: 4,5, dan paket F 5 juta.
2: 5 juta. Ini sudah terkumpul tadi 25-an Mas ya, untuk kambing, dan kita bagikan di berbagai wilayah ya, terutama juga di wilayah sekeliling kita. Ya, di dekat radio, kemudian dekat SD, di lingkungan apa namanya yayasan, kemudian juga di kampung, di tempat-tempat minoritas, di lereng Merbabu, Merapi, ya, lereng Merapi, Telomoyo, yang akan kita bagikan di sana supaya mereka mendapatkan kebahagiaan tersendiri di momen yang penuh dengan khidmat, penuh yang keberkahan ya, yaitu di hari raya Idul Adha, seperti itu. Nah, maka dari itu bagi sahabat Bas yang ingin ambil bagian ya, silakan langsung menghubungi di 0812-2812-9100. Nah, ini teknisnya gimana Mas Lutfi untuk bisa menghubungi di nomor yang tadi saya sebutkan? Nanti caranya gimana sih? Kirim, transfer, kemudian nama, kemudian alamat, paket apa, seperti itu. Kirim ke nomor tersebut, transfer, mau pilih paket mana nih, A, B, C, sampai F. Baru nanti di hari hanya nanti ada penyembelihan dan juga dikasih nama name tag-nya.
1: Iya. Dan para pengkorban bisa juga hadir di sana, Mas Iko.
2: Oh
1: ya.
2: Bisa.
1: Kalau memang memungkinkan ya.
2: Memungkinkan bisa hadir di sana. Ya, kalau yang di luar kota, kalau memang memungkinkan, gitu.
1: Ya,
2: sembari bisa nanti melihat istilahnya apa namanya, melihat bagaimana cara kerja, kemudian melihat ramenya ya, meriahnya di Idul Adha bersama dengan teman-teman Bahasa FM seperti itu, bisa jadi sekalian jumpa fan toh Mas. Fanmu ada toh, fanmu loh di wilayah Gumulyo ada gak? Ada yang kurban toh Mas?
1: Iya.
2: Ya ada, kok bisa nanti bisa datang nanti berkurban, insya Allah akan kita hadirkan. Mas Haris juga kurban Mas, Mas Haris itu yang dekat Mas Hari itu biasanya ikut kurban juga, nanti diajak gitu ya.
1: Iya, kemarin sudah bilang insya Allah ikut, tapi belum bisa ketemu Mas Eko karena baru ke luar kota.
2: Oh, insya Allah ya, gitu ya.
1: Sebenarnya kemarin mau silaturahmi tapi belum bisa.
2: Oh gitu ya, berarti langsung bisa jadi nanti untuk menutup kekurangan kita kurang satu loh Mas, satu orang. Nah, itu orang untuk bisa menggenapi satu ekor sapi. Jadi nanti kalau satu orang sudah terpenuhi ya, untuk waktu ini kita sapi untuk close. Kecuali bagi sahabat yang pengen korban satu sapi,
1: satu ekor
2: lagi,
1: ya, satu langsung sapi. Ya bisa.
2: Tapi kalau untuk patungan kan harus
1: menunggu
2: yang lain Mas. Kita mending dapat tiga stoknya sapi itu yang agak susah.
1: Betul.
2: Kalau kambing kan insya Allah ya, kambing mau pesen 100 ya ada deh.
1: Ada.
2: Iya ya, ada insya Allah ada seperti itu. Tenanya bagi sahabat Bas yang pengen juga pesan, saya pengen pesan ini apa, sapi atau sapi kambing ya, silahkan nanti insya Allah kita layani seperti itu ya.
1: Iya.
2: Nah, di waktunya hingga H-1 lah ya Mas ya.
1: Iya.
2: Untuk bisa mempersiapkan terkait dengan apa namanya keberadaan hewan kurban. Kurban itu seperti itu ya.
1: Iya.
2: Nah, silahkan nanti sahabat ya, kita sudah running di angka 25 kambing dan insya Allah 3 sapi. Namun yang satu ekor sapi itu kita masih kurang satu nih, kurang satu orang ya. Siapa tahu Allah menghantarkan panjenengan ke Bas FM dan hati Anda ya merasa ada satu panggilan gitu ya, Mas. Dengarkan yang terbaik gitu Mas ya, kepada siapa. Karena yang kita bagikan ke siapa saja itu Mas, bagikan itu di antaranya itu.
1: Iya, itu ke desa-desa binaan.
2: Desa binaan
1: yang ada di lereng Merbabu dan lereng Telomoyo ya Mas Eko ya.
2: Pernah ke sana enggak Mas?
1: Pernah Mas Eko.
2: Rupanya apa itu, coba diceritakan sedikit deskripsinya Telomoyo waktu pas saya ngisi gitu,
1: itu ya seperti ini Mas Eko ya, jalannya yang pasti nanjak, terus serem lah, yang pinggir-pinggir itu jurang.
2: Jurang itu ya, ini ya perjalanan cukup jauh gitu ya, cukup jauh. Ya kita akan bagikan juga di situ dengan besar harapan atas izin Allah, ya sahabat bisa ambil bagian. Nanti langsung hubungi saya, langsung tipu, langsung hubungi ini. Saya Mas Eko siap, saya ambil bagian ini yang tadi genepin satu sapi, wah jadi tiga sapi supaya nanti membaginya lebih besar lagi, manfaatnya luar biasa kan gitu ya. Nah, semata-mata seperti itu. Dan juga di wilayah-wilayah kita, di wilayah kantong-kantong dakwah ini yang akan kita bagikan gitu ya. Oke, berarti ini apa namanya, informasi terkait dengan kurban ini untuk kambingnya masih membuka selebar-lebarnya hingga hamin satu. Ya, dengan harapan ini
1: berarti masih sampai tanggal 26 ya.
2: 26 ya. Jangan lupa nanti tanggal di hari Selasa itu kita puasa Arafah.
1: Iya,
2: puasa Arafah yang masya Allah luar biasa. Hanya puasa satu hari yang akan dihapus dosa sekarang dan akan datang, gitu ya. Tapi dosa kecil Mas, dosa besar nggak bisa. Dosa kecil-kecil yang menumpuk-numpuk, yang melekat di tubuh kita itu diisi itu dengan kita berpuasa.
1: Iya Mas Eko.
2: Maka jangan lewatkan ya. Apalagi materi yang disampaikan di Masjid Darul Amal ini cukup luar biasa Mas ya. Ya, masuk surga di 10 hari pertama itu ya, di bulan Dzulhijjah ya, Ustaz Qosim ya. Nah ini penting sekali bagi sahabat Bas yang barangkali nanti yang ibu-ibu bisa ceritain ke suaminya nih, saya baru ikut kajian di MDA bersama dengan Ustaz Muhammad Qosim LC ya, temanya yang luar biasa di 10 hari bulan Dzulhijjah ya, bulan yang mulia gitu ya. Baik Mas Lutfi, sekarang kita akan beralih ke informasi berikutnya. Setelah kita informasi ini, barangkali ini sahabat Mas yang pingin sekali untuk apa namanya flyernya, kita sudah buatin Mas ya. Sudah buatin flyer, yaitu flyer terakhir tinggal satu pengorban lagi, mari lengkap sapi kurban bersama dengan Bas FM. Masya Allah, ini luar biasa ya, kita gercep ya untuk hal kebaikan gitu. Oke, bagi sahabat Bas ya, silakan nanti bisa interaktif ya atau bertanya-tanya, karena ini program memang program kita ya, untuk bisa sahabat Bas nanti bertanya perihal apapun ya, nanti akan kita jawab selagi kita masih bisa menjawab tentunya, seperti itu. Dan kita mengalami tidak kalah penting ya, ini saya kabarin juga Mas Lufi, kabarin dong di hari Jumat besok Mas. Ada kabar-kabar ini, kayaknya ada kabar-kabar mau ada kajian akbar itu, gimana sih Mas? Nah, coba deh informasinya lebih komplit lagi, lihat lagi gimana di hari Jumat besok nih, silahkan deh.
1: Iya, saya bacakan Mas Eko ya.
2: Oke.
1: Hadirilah Safari Dakwah Salatiga besok pada hari Jumat 22 Mei 2026 bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, yang insya Allah akan kita laksanakan mulai dari pukul 17.30 sampai dengan 21 malam ya. Ini di komplek SDTK Hati Beriman. Judulnya Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Ini insya Allah berlangsung mulai ba'da maghrib Mas Eko ya. Ba'da maghrib, namun harapannya sebelum maghrib sudah bisa hadir dan sholat maghrib.
2: Berjamaah, betul sekali.
1: Habis itu langsung dimulai acara kajian seperti itu. Jadi besok tanggal 22 Mei ini, Jumat ini, beliau Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjiri ini juga akan menjadi imam dan khatib di Masjid Abu Bakar Al-Siddiq ya Mas Iko ya.
3: Betul.
1: Di Komplek Ma'had Tahfidzul Quran Asyurkati, Jalan Diponegoro nomor 115. Dengan judul wajibnya mengikuti dalil yang sahih. Untuk informasi di nomor 0812-2812-9100. Ini jadi insya Allah besok Jumat ba'da maghrib di SDTK Hati Beriman Mas Iko ya.
2: Oke. Jadi sahabat Bas ya, silakan nanti bisa berbondong-bondong gitu ya untuk bisa mengikuti kajian bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Jailuddin Al-Banjiri gitu ya. Kita kan punya juga Ustadz Ahmad Yudin ya. Kalau kita sebutnya Mbah Yai Mas ya.
1: Iya, Yai, sama kita. Namanya ya.
2: Sama soal namanya gitu ya, tapi beda tempat, beda kelahiran ya, seperti itu ya. Al-Banjiri dan Al-Soka. Nah, gitu ya. Gitu ya. Al-Soka dan juga dari Banjar ya. Maka dari itu bagi sahabat Bas yang tidak ada halangan, tidak ada agenda dan lain sebagainya, silakan untuk bisa hadir di Masjid Al-Idrus ya. Tadi di tanggal berapa? 22 ya. 22 di hari Jumat ya. Dan besar harapan bisa sholat maghrib berjemaah ya Mas ya. Di Masjid Al-Idrus ya. Bisa ngajak dari istrinya, ya, tetangganya, saudaranya, ataupun siapa saja untuk bisa menghadiri kajian abad tersebut. Tema yang akan diusung, temanya luar biasa ini. Maka seperti itu, temanya apa itu Mas temanya? Nah, temanya nanti apa coba kita akan kulik-kulik untuk temanya. Nah, rahasia nih temanya, biar penasaran lagi nih untuk bisa hadir di kajian tersebut gitu ya. Maka yang penting hadir dulu ya. Masalah tema nanti belakangan deh, seperti itu. Yang penting hadir dulu ya. Kalau melihat temanya nanti kurang bagus, maafin, aduh nggak datang nggak bagus ya, nggak juga gitu ya. Yang penting itu bagi sahabat-sahabat yang ada di mana, terutama yang bisa terjangkau oleh Radio Bas FM Salatiga di USA. Mas tahu nggak Mas USA
1: Ungaran, Salatiga dan itu mana?
2: Ambarawa
1: lupa saya
2: ya,
1: Mas.
2: Ya, ya di wilayah USA ya. Biasa enggak punya sana aja. Biasa kita punya makan Radiga Ambarawa dan sekitarnya seperti itu untuk bisa menghadiri kajian bersama dengan Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjiri ya. Di Masjid Al-Idrus dari Jumat, catat di hari Jumat dan pada pukul berapa tadi?
1: 17.30.
2: 17.30 berarti itu jelang maghrib ya, bisa kapan? Sebelum ya minimal 4:30 lah ya, 5:00 itu sudah hadir di situ. Bisa menempati posisi soft yang paling depan kalau bisa seperti itu ya. Nah itu Masya Allah ya luar biasa, silahkan untuk bisa hadir. Nah ini momen yang sangat penting sekali, apalagi di bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah seperti itu, di bulan yang paling mulia ini, untuk yang lewatkan untuk selalu kita satu berbagi ya, selalu kemudian menebar kebaikan, memberi kebaikan ya, sebarkan informasi kabar baik ini kepada saudara-saudara kita yang ada di sana melalui tangan-tangan panjenengan semuanya, tangan-tangan kebaikan delegasi Allah gitu ya, untuk supaya kalau panjenengan enggak bisa hadir karena ada satu hal, minimalnya tetangga, minimalnya saudara, teman atau lainnya bisa hadir di Masjid Al-Idrus. Catat ya sekali lagi, di hari Jumat 22 Mei pada pukul
1: 17.30
2: Insya Allah startnya setelah sholat
1: maghrib.
2: Oke ya, informasi itu yang tidak kalah penting buat sahabat Bas ya. Sekali lagi buat sahabat Bas yang barangkali saat ini ingin berinteraksi dengan kami, bisa langsung kontak-kontak saja di nomor interaktif kami ya. Di nomor interaktif kami di 0857-2500-9444. Nomor ini nomor interaktif di saat kita live gitu, baik dari live kajian bersama dengan Asatidz Bas FM ataupun juga sedang kita ngobrol-ngobrol seperti ini di acara Bang Omar atau Salam Sapa ya. Program ini memang untuk buat sahabat Bas yang ada di manapun berada. Ya, saya kira pada kesempatan pagi ini bagian mereka pada sibuk, Mas.
1: Ya. Iya.
2: Sibuk apa, Mas? Yang ini ki. Pagi-pagi ini ki. Bekerja. Gitu, Mas. Oke, Mas Upi, dan informasi tadi juga. Informasi terkait dengan ini, Mas. Nah, kencang program dakwah itu, Mas. Nah, ini sangat penting sekali bagi sahabat Bas yang ingin ikut ambil bagian di dalam kencang dakwah. Nah, kencang dakwah itu sebenarnya buat apa sih, Mas? Kalau kencang dakwah itu?
1: Iya, melalui kencang dakwah sebagai tabungan akhirat, setiap yang kita berikan insya Allah menjadi pahala yang terus mengalir.
2: Iya, diperuntukkan untuk apa, operasional-operasional kegiatan, Mas, ya?
1: Iya.
2: Akhirnya support ada TPQ, kemudian juga ada kajian binaan. Kemudian ada Gekor Tangtila, ada kajian lokal tadi seperti Guru Ta'ayun, Mas, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu gimana masakannya untuk bisa mendapatkan program kencelang dakwah itu, gimana itu?
1: Ya, bisa menghubungi ke nomor call center, Mas Iko.
2: Ya, call center.
1: Di 0812-2812-9100 yang nanti bisa menyebutkan nama dan alamat.
2: Alamatnya, Mas. Ya. Misal contoh. Contoh si A alamatnya di Argomulyo.
1: Betul.
2: Nah, maka nanti akan dialihkan oleh call center yang dipegang Abu Alfa, nanti akan didatangi oleh
1: yang di bagian Argomulyo.
2: Berarti di apa, Salatiga ada 4 kecamatan. 1 Argomulyo,
1: terus Tingkir.
2: Sidorejo
1: sama Sidomukti.
2: Sidomukti, boleh disebutin pelan-pelan barangkali ini bagi sahabat Bas yang belum ikut ambil bagian di dalam program kencang dakwah. Yuk sebutin dong nama dan juga nomornya di wilayah mana, supaya nanti di maintenance oleh teman-teman yang ada di wilayah tersebut, ya, boleh, Mas.
1: Yeah.
2: Mana dulu nih yang pertama?
1: Yang pertama ini di wilayah Sidorejo, Mas Eko.
2: Sidorejo, oke. Ada siapa di sana?
1: Ada Mas Rozik. Ini di nomor 0822-2423-4440. Untuk wilayah Sidorejo, Mas Rozik, ini sekali lagi di nomor 0822-2423-4440. Dan juga yang ada di wilayah Tingkir, ini ada Mas Irsyad di nomor 0822-2423-4441. Ini untuk di wilayah Tingkir atau Sidorejo Kidul, ya, kalau Tingkir itu, ya. Kota Winangun, ya. Dan sekitarnya itu masuk wilayah Tingkir. Sekali lagi di nomor 0822-2423-4441. Dan bagi yang ada di wilayah Kecamatan Argomulyo, ini ada saya sendiri, Lutfi, di nomor 0822-2423-4442 untuk wilayah Kecamatan Argomulyo. Dan juga satu lagi yang ada di wilayah Sidomukti. Ini ada Pak Sumarjono atau lebih akrabnya dipanggil dengan Bang Jon.
2: Bang Jon.
1: Ya, ini ada di nomor 0822-2423-4443. Sekali lagi di nomor 0822-2423-4443. Ini untuk wilayah Sidomukti atau Kecamatan Sidomukti. Kalau untuk yang di luar itu, Mas Eko?
2: Di luar itu,
1: nomornya?
2: 0812-2812-9100.
1: Iya, di nomor call center, ya.
2: Di call center di wilayah luar kota Salatiga. Nanti silahkan bagi sahabat Bas yang ingin ikut ambil bagian di dalam program, yaitu program kencang dakwah. Wujudnya kayak apa tuh, Mas, kencang dakwah ini?
1: Seperti calengan, Mas.
2: Oh, ya, memang calengan.
1: Kenceleng itu calengan, kenceleng, ya.
2: Kenceleng itu bahasa Indonesia, ya. Ya, gitu. Kenceleng itu bahasa Indonesia, kalau calengan itu bahasa Jawa. Calengan ini gitu.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Itu, nah, silakan untuk bisa ambil bagian nih. Caranya, teknisnya gimana, Mas? Teknisnya berat itu.
1: Seperti tadi kan, misalkan WA ke nomor call center tadi, nanti kan disampaikan ke wilayah masing-masing, terus kita antar ke rumah Mas Iko.
2: Kita berarti diantar ke rumah,
1: kenteleng kosongnya itu, kemudian, terus nanti setiap bulan kita ambili.
2: Setiap tanggal berapa Mas?
1: Sesuai dengan ini kesepakatan. Iya, misalkan pas nganter itu seperti sekarang tanggal
2: 19 ya.
1: 19. Bu A misalkan kita antar hari ini tanggal 19 Mei. Nah, nanti bulan depan tepat tanggal 19 atau sekitar 19 18 19 20 nanti kita ambil dan kita tukar dengan yang kosong lagi, seperti itu Mas Eko.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi setiap bulannya
2: gitu ya.
1: Berarti setiap bulannya.
2: Sebelum ini Mas ya, sebelum tanggal sebelum tanggal
1: 19
2: 20.
1: Iya,
2: sebelum tanggal 20 ya coba deh. Nanti kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengambilnya, seperti Mas ya. Misal kata ini sebelum tanggal 20 tapi kok belum diisi, misal seperti itu, gimana Mas?
1: Tidak apa-apa, bulan Tidak depan apa-apa. Saja.
2: Bulan depan saja.
1: Jadi kita fleksibel, ya? Fleksibel.
2: Terus isinya gimana nih, isinya gimana itu? Ada patokannya isinya enggak?
1: Tidak ada. Yang menjadi ukuran itu bukan besar atau kecilnya nominal, melainkan semata-mata keikhlasan dan partisipasi setiap bulannya, seperti itu.
2: Terus itu kenceng dakwah untuk apa itu? Kenceng dakwah itu salah satunya.
1: Iya, untuk perawatan, perbaikan perangkat serta pemancar radio juga untuk operasional di studio radio ini, seperti listrik, internet, dan juga operasional harian, terus operasional SDM dan kebutuhan harian seperti ATK, perlengkapan lembaga, dan lain sebagainya, juga untuk operasional masjid binaan BAS, terus TPK binaan BAS, juga kajian-kajian binaan BAS, seperti itu Mas Eko.
2: Oh gitu ya, jadi kenyang dakwah itu ya, saya poinnya adalah tidak ada standarisasi harus berapa gitu ya, bebas.
1: Iya,
2: gitu,
1: bebas, tidak apa-apa.
2: Karena itu kan berhubungan dengan keikhlasan.
1: Betul
2: gitu ya.
1: Iya.
2: Mengharapkan gitu, Allah bukan mengharapkan Mas Rupi gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi satu itu isinya bebas.
1: Bebas gitu. Mau warna apa saja warna. Kita.
2: Oh, emang ada warna toh?
1: Iya.
2: Oh gitu.
1: Uang itu kan warnanya macam-macam Mas Eko.
2: Ada warnanya santunya.
1: Ada warna hijau.
2: Hijau.
1: Ada warna biru.
2: Biru.
1: Ada warna merah.
2: Hijau aja Mas.
1: Dan ini ya. Celengan ini atau kenceleng ini kan tidak rasis. Harus warna ini tidak.
2: Oh enggak.
1: Kita. Mau warna-warni itu boleh Mas Eko ya. Dalam satu kenceleng itu ya. Mau dimasukin
2: itu
1: merah boleh, biru boleh, hijau boleh, enggak harus harus hijau semua enggak. Harus biru semua atau harus merah semua enggak. Kita enggak boleh rasis sih Mas Eko ya. Walaupun itu warna uang ya.
2: Artinya kenceleng dakwah ini diperuntukkan tadi disampaikan untuk operasional terkait dengan radio, kemudian mensupport program-program Bas FM, ya ada kajian-kajian binaan di Telomoyan dan juga di mana? Di Merbabu.
1: Lereng Merbabu.
2: Ada TPG juga ada di sana, dan juga ada kegiatan-kegiatan lokal, ya ada sobat dari kegiatan masjid lokal juga ya. Masjid binaan Bas FM yang menghadirkan para satet yang supaya jamaah masyarakat di Kota Salatiga terusnya juga hadir di MDA terutama Mas ya. Kita support seperti itu. Nah, semua itu untuk kebaikan seperti itu. Kita hanya wasilah saja, perantara saja. Sejatinya bahwa apa yang dimasukkan itu adalah bermanfaat untuk dirinya.
1: Jadi
2: tidak ada kata lain selain manfaat untuk dirinya sendiri menghadap ridho Allah seperti itu. Nah, itu sejatinya sebuah infak atau sedekah yang diberikan untuk sebuah lembaga seperti itu. Nah, silakan jadi jangan ragu-ragu untuk bisa ambil bagian hal tersebut gitu ya. Sekecil apapun nilainya, Allah tidak menilai dari sebuah kecil besarnya nominalnya, tapi Allah menilai dari sebuah keikhlasan yang diperuntukkan hanya untuk Allah, jihad fisabilillah. Itu Mas ya. Nah, kita ini hanya pelaku aja ya. Berwasilah saja, ibarat kata kita sebagai sopir Mas ya. Sopir berarti sahabat bus itu bensinnya, yo bensin bisa jalan, mobilnya sudah ada ya kan. Sopirnya juga ada, kita sebagai pelaku dakwah Kemudian mobilnya udah ada nih, apa itu? Ada kegiatan program-programnya, ada masjidnya, ada radionya menyuarakan kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian bensinnya, nah bensinnya kita karena media radio yang menyuarakan kebaikan bukan miliknya Mas Lutfi,
1: yeah.
2: Abu Aufa, gitu. Tapi milik umat, milik bersama. Yeah. Yuk kita songgo bareng-bareng untuk kebaikan. Kita masuk surga bareng-bareng seperti itu Mas ya,
1: dengan insya Allah.
2: Namanya dengan kendaraan seperti ini. Nah harapan kita demikian. Selebihnya pribadi masing-masing tentunya Mas ya. Itu ya sahabat Mas ya, dimanapun berada, yeah. Program yang itu program bulanan Mas ya,
1: yeah.
2: Program bulanan yang kita sudah lama, sekitar mungkin ada 12 tahun ya.
1: Dari 2000 berapa Mas Eko?
2: 2009 ya.
1: 2009 ya.
2: Nah, sudah ada program tersebut sampai sekarang Masya Allah gitu ya.
1: Alhamdulillah.
2: Manfaat yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan dakwah Bas FM, terutama untuk saudara-saudaraku ya yang bisa mengambil faedah manfaat dari media ini di Pantura dan sekitarnya. Itu sahabat Bas di manapun berada, tak terasa nih Mas. Waktunya begitu cepat banget ini ya.
1: Oh iya,
2: satu jam ini Mas.
1: Udah jam 10, kurang 2 menit Mas.
2: 2 menit, sudah satu jam ini menemani kita semuanya di program Bang Omar ya. Obrolan marketing seputar program Bas FM ya. Insya Allah setiap hari Selasa Mas Kupi ya.
1: Iya.
2: Nah ada sesuatu kata-kata indah yang barangkali Mas Kupi nanti sampaikan kata-kata hari ini gitu Mas ya. Nah itu sahabat Bas di mana pun berada, demikian kebersamaan kita. Semoga apa yang kami hadirkan, apa yang kami berikan ini memberikan dampak positif ya buat kita-kita semuanya, terutama sebagai pelaku dakwah ini dan juga sahabat Bas yang ada di manapun berada, baik melalui langsung on air atau juga mereka pendengar yang ada di luar negeri Mas. Ya, apa nama, melalui streaming Mas ya,
1: yeah.
2: Seperti itu. Semoga ini sangat bermanfaat dan mohon masukan, mohon kritikan ya, supaya kita terus semangat di dalam mengemban amanah ini seperti itu ya, dengan porsinya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan ada kata-kata hari ini Mas Kupi? Kata-kata hari yang berarti bermakna untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain ya. Semoga apa yang kita berikan untuk umat terutama ini ya berfaedah buat kita semuanya. Oke Mas Ubi, kata-kata hari ini boleh, silahkan.
1: Tadi pagi udah loh Mas Eko, tapi ya nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa. Ya. Kata ini.
1: Oke. Tidak semua langkah harus besar. Kadang yang paling penting adalah tetap berjalan meski pelan. Seperti itu Mas Eko.
2: Tetap semangat ya.
1: Iya. Yeah. Semoga harimu diisi hal-hal yang baik hari ini ya.
2: Wis ya, cakep ya. Kata-kata hari ini dari Mas Lutfi. Baik, saya Eko Abu Aufa.
1: Dan saya Lutfi.
2: Mohon undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi nanti di Selasa yang akan datang dalam program
1: Bang Omar.
2: Omongan marketing seputar program Bas FM. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM. Mengenal indahnya Islam. Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musala Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
0: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran.

0: Punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: La ilaha illallah.
0: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban. Dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini. Segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
2: 93.2 FM.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: لا إله إلا الله.
8: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
10: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad.

0: Al-Muqbala. Allahumma inna nas'aluka khusyataka fil ghaibi wa syahada, wa nas'aluka kalimatal haqqi firidha wal ghadab, wa nas'aluka al-qasda fil faqri wal ghina, wa nas'aluka na'iman la yanfad, wa qurrata aynin la tanqati. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia pada hari ini kita bisa melanjutkan pengawasan di Musala Al-Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid ya, musala yang mulia ini, juga yang telah mewakafkan memberikan kita kesempatan untuk ngaji di musala ini sudah sekian tahun, 13 tahun. Itu berapa kali milad itu kalau dimilatkan itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah, dan juga diantara yang turut serta mengizinkan ngaji di sini ada Mbah Bashir rahimahullah, juga putra-putranya yang telah memberikan juga kita kesempatan. Semoga Allah memberkahi mereka semuanya.
1: Amin.
0: Dan alhamdulillah kemarin waktu saya umroh ketemu dengan putra beliau Pak Burhan ya. Beliau, saya lagi ikut kajian Ustadz Arifin Bahri, terus dia, karena saya rambutnya botak, beliau enggak sadar kalau itu saya gitu, pas sholat samping saya. Terus habis sholat baru dia balik, dia tengok, Masya Allah Ustadz Abdul, ya Allah, pangling saya. Saya juga pangling Pak Burhan yang gini. Akhirnya beliau beritahu, saya putranya Pak Bashir. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya lihat rambutnya botak jadi saya gak ingat juga, mohon maaf. Karena kita ngobrol, kemudian saya beritahu tentang keadaan kajian di sini, alhamdulillah Pak masih bisa berjalan terus. Lalu beliau tanya apa-apa yang kurang. Oh iya Pak, nanti Pak, yang kurang-kurang nanti kita beritahu. Yang penting masjidnya alhamdulillah bisa digunakan sampai saat ini. Kita doakan pada sekali lagi pada beliau Pak Bashir rahimahullah dan keluarga, semoga Allah berkahi semuanya, lapangkan rezekinya, dan masjid ini terus kita gunakan dan mudah-mudahan senantiasa bawa berkah. Ya, semoga Allah juga memberikan kita rasa takut ketika saat berada di hadapan orang banyak, walaupun kita berada sendirian. Semoga Allah juga memberi petunjuk memegang kebenaran ketika kita ridho maupun ketika kita dalam kondisi marah. Semoga juga Allah memberikan kita pertengahan dalam kaya maupun miskin, memberikan nikmat yang terus ada dan qurrata a'yun yang tidak terputus, yaitu senantiasa mendapatkan penyejuk dalam mata, yaitu dengan melihat orang-orang sekitar kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kumpulan hadis yang disusun oleh ulama besar Syafi'iyah, Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, semoga Allah merahmati ilmu beliau. Hadis nomor 410. Masih pembahasan bab al-khauf, takut kepada Allah. Bab al-khauf, takut kepada Allah. InsyaAllah kita akan lihat nanti dua hadis, dan itu dua hadis terakhir dalam bab ini. Terus nanti kita akan lihat apa saja kiat-kiat yang bisa membuat kita takut kepada Allah. Kiat-kiat yang bisa membuat kita takut kepada Allah. Dan ini saya ambil dari pembahasan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di pembahasan beliau di Islam Koh. Di hadis 410, juga hadis 411 nanti kita baca. Saya baca Arabnya dulu. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis 410. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balaghul manzila. Ala inna sil'atallahi, ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Rawat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa adla jabi iskanid dal wa ma'nahu sara min awalil lail wal murad at-tashmiru fi ta'ati wallahu a'lamu. Kemudian hadis 411 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan burlan hufatan uratan burlan qultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qal ya Aisyatu al-amru ashaddu min yuhimmahum dhalik. Wa fi riwayatin al-amru ahammu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Muttafaqun alaih. Coba dibaca artinya.
1: Hadis 410. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang takut ia harus banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Dan siapa saja yang banyak melakukan ketaatan, ia pasti akan mencapai kedudukan. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2450. Ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis Hasan, Al-Albani mensahihkannya. Hadis 411. Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar pada hari kiamat dengan telanjang kaki, telanjang tubuh dan tidak berkhitan kemaluannya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kaum wanita dan kaum lelaki semuanya dapat melihat aurat yang sebagian dengan sebagian yang lainnya. Beliau menjawab, hai Aisyah, pada saat itu urusannya sangat berat sehingga mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal yang demikian itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2859.
0: Terus tadi ada riwayat teman al-amru ahamu min ayam zura ba'dhum ila ba'd. Terus ada catatan dari Imam Nawawi, gurlan bidhamil ghain al-mu'jama ay ghairu maqtunin. Ghairu maqtunin. Tadi ada kata gurlan, gurlan itu artinya tidak dihitan. Baik. Kita lihat hadis Abu Hurairah 410. Hadis ini kata Syaikh Salim bin Aid al-Hilali, hasan li ghairihi. Hasan dilihat jalur lain. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, sanadnya dhaif. Di dalamnya ada Yazid Ibn Sinan Ar-Rahawi. Dia adalah perawi yang dhaif. Tapi hadis ini punya penguat dalam riwayat Abu Nuaim, dalam riwayat Al-Hakim. Adapun kesimpulan dari hadis ini, tadi disebutkan man khafa, siapa yang takut. Barang siapa yang merasa takut, adlaja, dia harus berangkat lebih awal dengan meningkatkan ketaatan. Tadi adlaja itu disebut, adlaja itu sara min awalil lail, jalan lebih awal pada malam hari. Ya, artinya di sini siapa yang takut pada Allah, segeralah melakukan ketaatan. Waman adlaja balagol manzila, dan siapa yang segera melakukan ketaatan, artinya dia berangkat lebih awal, segera lakukan ketaatan, niscaya dia akan cepat sampai di tempat tujuan. Kemudian diingatkan, ala inna silatallahi ghaliyatun. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Mahal itu berarti berharga. Beda dengan barang dagangan dunia. Mahal itu belum tentu berharga. Mahal itu belum tentu berharga karena bisa jadi karena banyak yang pesan, viral, covernya bagus, di permak bagus, penampilannya bagus, dijual di tempat yang mahal, dijual di tempat yang bagus. Air putih itu jual di warung biasa dengan jual di rest area, jual di hotel mahal, lebih mahal yang mana? Hotel mahal. Itu 10 ribu, di sana bisa jadi 50 ribu. Karena minumnya di tempat yang mahal. Itu sudah beda tempat itu. Mahalnya itu bukan karena barangnya. Mahalnya karena beda tempat tadi. Tapi di sini Allah ingatkan, ala inna silatallahi ghaliyah. Ingat barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna silatallahi jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah yang dimaksudkan sini adalah surga. Berarti surga itu mahal. Gak bisa didapati dengan santai-santai, malas-malas. Baik, kita lihat faedah saking hadis. Yang pertama, yang bagil ihtimam bi ta'ah. Hendaklah kita semangat untuk lakukan ibadah, ketaatan, makin dekat pada Allah. Terus di sini tadi katakan adlaja, berarti mubadara, segera, tidak tunda-tunda. Waktunya azan, bisa sholat lebih awal, kerjakan lebih awal. Kalau ada panggilan berjamaah di masjid, ya, berjamaah, nah, itu lebih afdal. Kecuali kalau kita itu ada uzur di perjalanan, dapatnya cuma musola, musola di rest area, musola di pom bensin. Tapi kalau bisa berjamaah, berjamaah, walaupun cuma lakukan di musola kecil. Jadi ketaatan itu dilakukan segera. Juga segera menyelamatkan diri dari kemaksiatan. Berarti segera taubat. Kemarin sudah kita sebut yang baiknya disegerakan. Kan ada yang asalnya itu tidak boleh terburu-buru. Kecuali dalam beberapa hal boleh terburu-buru, boleh tergesa-gesa. Apa diantaranya kemarin? Taubat. Taubat itu segera. Apalagi? Bayar utang. Apalagi yang mesti segera? Meninggalkan putrinya ketika sudah dapat jodohnya. Apalagi jodoh yang soleh. Sudah soleh, cakep lagi. Yang belum dapat jodoh untuk putrinya, semoga Allah mudahkan dengan segera. Terus, apalagi kemarin yang? Menguburkan jenazah. Juga bisa segera, kecuali ada uzur, bisa ditunda. Seperti kemarin saya ceritakan, dikuburkannya Rasulullah SAW itu karena ada uzur, ya, karena ada uzur, ya, tidak dilakukan pada hari yang sama meninggalnya. Senin waktu duha dikuburkan malam Rabu, itu Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita di sini diajarkan untuk semangat dalam kebaikan, ihtimam bi ta'ah, kemudian segera lakukan ketaatan, dan segera tinggalkan maksiat. Walaupun kita kadang, saya selalu bilang, ada kalimat saya keluar, kurangi maksiat, itu kalimat halus. Maksudnya yo berhenti, tinggalkan. Karena memang ada yang wangel sekali itu kalau dikandani itu, ya. Suruh berhenti, angel, ya sudah ya pelan-pelan. Ya, ya kurangi. Dulu itu ya 5 bungkus, dikurangi ya 1 bungkus, besok sak batang, ya sudah terus kelar. Enggak ada batang-batangnya lagi. Iya toh, Pak? Iya. Setuju betul ini, Pak? Setuju. Hei, para ahli hisab. Ya masih jadi ahli hisab ini loh. Ahli udud. Ya, kalimatnya kadang saya perhalus ya, karena ada yang berat. Nah, ya, artinya suruh berhenti sebenarnya. Ya, Bu, ngaren, Bu, sudah selesaikan gitu. Segera lebih baik. Karena kita tidak tahu kapan Allah itu panggil, Allah itu beri kesempatan kita hidup sampai kapan, kita tidak tahu. Maka tobat mesti disegerakan. Terus faedah berikutnya lagi, Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, man ghafala ani tauba lam yakif ala haqiqati wala akhiratihi. Siapa yang lalai dari bertobat, maka dia tidak mengenal hakikat dirinya, juga dia tidak kenal akhirat. Sehingga ada yang terperangkap terus dalam maksiat. Ini kebetulan saya bawa buku yang kemarin kita daurah ini. Ini harus, saya itu senang baca ini ulang-ulang ini. Ya, 55 poin nih soalnya. Yang ikut daurah kemarin siapa dari jamaah Demi? Selain santri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, keruang pira ya. Wah, ini bukunya dahsyat sekali. Ini yang tobat itu segera tobat langsung tuh berhenti. Kadang saya pakai kaidah-kaidah di tentang maksiat ini kalau hadapi kasus-kasus perselingkuhan gitu. Suaminya selingkuh enggak tobat-tobat, selingkuh berulang kali enggak sadar-sadar gitu. Nah, itu harus dinasihati, dipukul dengan ini nih. Harus diingatkan seperti ini. Nah, dari kalimat tadi itu, pertama, ini tentang mengenal hakikat diri. Lawannya itu melupakan diri sendiri. Bagaimana kita itu bisa melupakan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa melupakan diri kita sendiri? Orang yang bermaksiat itu, jadinya dia itu bisa melupakan dirinya sendiri. Karena Allah katakan, nasallaha fa nasiyahum. Mereka itu melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Itu satu ayat tuh, yaitu Allah tinggalkan mereka. Juga surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lantas Allah jadikan mereka lupa pada diri sendiri. Maka tadi yang kami sebut itu ada istilah lupa pada diri sendiri, lupa pada hakikat diri. Nah, Imam Al-Qayyim katakan lupa pada diri sendiri itu bentuknya satu, bisa dicatat. Satu, lupa akan kebahagiaan nantinya di akhirat. Artinya dia sudah lupa pada akhiratnya. Padahal sudah kita istilahkan dunia ini cuma sementara. Ibaratnya itu kalau dalam gambaran jenengan itu kalau mau pergi ke luar kota, kan ada tujuan. Tujuannya misalnya ke Jakarta. Sekarang ini lewat tol muda dari Imogiri nih, langsung masuk tol Prambanan. Iya toh? Tol mana? Jelas, jauh mah. Salah ini nih. Belum update teknologi nih, Pak. Ini keluar saja sampai di Prambanan sana sudah langsung tol itu, langsung bablas ke utara terus tekan Semarang, Pekalongan, Cirebon, Jakarta. Ini bukan Purwokerto, ini bahas Jakarta nih. Ini bisa 7 jam aja sudah nyampe. Dibandingkan dengan mau pakai pesawat, wah mendingan jalan darat. Ya, apalagi penumpangnya bisa banyak di dalam satu mobil kan. Kalau tujuannya ke Jakarta, mampirnya di rest area. Rest area itu kan cuma tempat mampir. Di rest area itu apa tempat tujuan? Kan enggak. Ada yang mau tidur di rest area lama, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu, ada? Enggak. Di rest area ngapain? Kalau saya itu, saya di rest area mampir, cuma pipis saja. Pipis sudah selesai, lihat itu, Indomaret misalnya, mampir situ tuh. Sudah minum, jalan lagi. Kan jadi mau lama-lama di situ kan? Itu masih ngantri lagi ke toilet, kita ada yang ngantri. Sudah selesai, kan enggak lama-lama. Kenapa? Saya mau lanjut sampai Jakarta. Betul enggak? Enggak ada yang mau tidur di rest area lama-lama. Paling kalau dia mau istirahat ya 30 menit, 1 jam, dia jalan lagi. Nah, kita itu jadikan dunia itu kebalik. Dunia itu tujuan. Jadi apa-apa jadi tujuan. Pengin punya mobil jadi tujuan. Bukan sebagai perantara. Rumah lagi jadi tujuan hidup, bukan perantara. Makanya wajar kalau mobil jadi tujuan hidup, rumah jadi tujuan hidup, pamernya ada. Kenapa? Wih, aku harus duwe mobil. Wah, wes rumahku iki lho, lihat ini lho. Wah. Kamu masih tinggal di mana? Itu kan beda tuh. Beda kalau orang itu cuma jadikan perantara saja. Kendaraan seperlunya dia. Nanti punya rumah juga seperlunya dia. Bukan untuk pamer-pamer, bukan. Nah, maka yang pertama itu, orang itu melupakan dirinya sendiri, itu melupakan kebahagiaannya di akhirat nanti. Padahal di akhirat itu tujuan, itu negeri kita yang kita tuju. Dunia hanya sementara, sebentar. Betul nggak? Kayak tadi di res area itu bekal saja. Sudah, ya tunaikan hajat, cari bekal lagi dong. Cari minum, cari snack dulu ringan. Kalau dia lapar sekali, makan berat di situ, jalan lagi. Apa lama-lama? Enggak, dia enggak mau lama-lama kok. Pas itu ada pom bensin, ya sekalian isi bensin. Yang pakai solar, isi solar. Iya kan? Sudah lanjut lagi. Seperti itu. Bukan jadi tujuan. Kita ini malah kebalik-balik. Dunia jadi tujuan, akhiratnya dilupakan. Itu namanya melupakan diri sendiri. Melupakan diri sendiri yang kedua, lupa akan aib diri. Kata Imam bilang aib. Ini di poin, nanti yang sudah punya buku itu di poin ke 50. Oh, ini jadi buku kultum Ramadan, ini bagus ini. Ini 55 poin ini, 55 amplop berarti Pak itu. Itu kalau apa kan untuk yang biasa ngisi kultum kan bingung materinya. Ini 55 materi loh ini. Dahsyat lagi materinya. 55 materi ini. Kalau diamplopkan 55 amplop Pak. Satu hari bisa berapa kali ngisi? Saya tidak mikir amplop itu karena enggak pernah mau ngisi di luar saya. Orang mau minta kultum subuh, maaf enggak mau. Kultum tarawih enggak mau. Nah, saya tanya, saya punya jadwal apa di bulan Ramadan? Enggak ada jadwal saya. Ngisi buka puasa, oh maaf, enggak bisa. Ngisi siang-siang, ba'da zuhur, untuk para pegawai. Enggak mau kalau Ramadan. Ramadan saya gantian istirahat. Mau urusan yang lain gitu. Mendingan gawe jadwal sendiri. Oh, tapi kalau... apa? Khotbah Idul Fitri sudah terjadwal saya, Pak. Di rumah. Sorry Pak, di Mogiri mau minta, sudah ada jadwal. Kalau mau minta jadwal saya, minta sama mertua saya sana itu. Mau saya dipecat jadi mantu Pak. Ada terjadwal Pak, selama saya ada di Indonesia saya pasti ngisi di rumah. Orang Wonosari minta aja saya nggak kasih itu. Sudah di booking, cuma di DS saja selesai. Sudah terjadwal. Betulnya buat sendiri kalau Ramadan, nanti kalau yang lain kalau bulan Ramadan mikir, bisa 4 kali ngisi, 5 kali ngisi coba. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Iya dah? 4 kali loh itu coba lihat. 4 amplop, Pak. 4 amplop. Lumayan 100.000, 100.000. 400.000 kali 30 hari. Yo, pira, Pak? Bisa tuku motor. Malas bulan Ramadan itu. Ini capek-capek aja. Di rumah lebih enak. Buka puasa sama warga, sama santri, keluarga. Nyantai sekali. Yes, kembali jadi warga lagi. Ngisinya cuma di rumah aja. Tarweh, ngisi. Nah, tadi yang kedua, melupakan diri sendiri apa? Melupakan aib, kekurangan, dosa. Orang lupa dosanya sendiri itu artinya lupa diri sendiri. Maka suatu hal yang bagus karena orang itu ya ingat-ingat aibnya. Ibaratnya apa kalau dalam peribahasa Indonesia itu? Dia mikir aib orang lain terjadi pada dirinya apa? Gajah. Gajah di pelupuk mata. Tidak terlihat sedangkan kuman jauh di seberang sana terlihat. Berarti gajahnya itu di depan matanya sendiri itu aibnya itu besarnya bukan main. Tapi kalau lihat orang lain itu ada kotoran sedikit, itu tuh punya aibnya banyak. Padahal dia sendiri banyak aibnya. Padahal diri sendiri banyak aib. Maka orang yang masih bisa memikirkan aibnya sendiri, dia tidak lupakan dirinya. Memikirkan aib sendiri lebih bagus daripada memikirkan kelebihan diri sendiri. alhamdulillah saya sudah ngaji malam Selasa rutin. Itu kan lebih-lebihnya terus itu. Jamnya maju, saya ngisak di sini. Ini kan lebih-lebihnya terus itu. Saya nggak pernah absen, sholat lima waktu berjamaah di depan terus. Sholat pertama, kan lebihnya lagi dia mikir. Saya jadi imam, nggak ada yang gantikan saya gitu. Kan mikir yang lebih lagi itu. Saya tahajud rutin, saya duha rutin. Tapi kalau mikir ayam sendiri, kayaknya kita sudah perhatikan gitu loh. Aib kita banyak, kekurangan kita banyak, dosa kita banyak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk melupakan diri sendiri adalah melupakan apa tadi? Aib. Satu lagi kata beliau, Allah juga membuatnya lupa terhadap penyakit-penyakit jiwa, penyakit hati. Berarti melupakan diri sendiri adalah lupa akan penyakit hatinya. Beda dengan penyakit lahiriah. Kalau penyakit lahiriah punya luka, datang ke dokter pengin obati lah. Betul enggak? Ada di mukanya ada sedikit luka, luka parah, datang tuh ke dokter tuh, ke rumah sakit tuh. Pak, ini gimana ya, enggak bisa ini, Pak, ya obatnya apa? Karena kelihatan. Tapi kalau punya penyakit hati, mau bawa ke mana? Ke pengajian. Ada datang pengajian juga penyakitnya hatinya enggak sembuh-sembuh juga. Neraka masih mending di situ. Tapi tidak kelihatan, maka kita itu mau berobat malas. Apa contoh penyakit-penyakit hati? Hasad. Ujub. Wah, aku itu ngaji 13 tahun. Imogiri saya ini. Saya ikhwan senior di Imogiri, guys. Yang paling senior saya ini. Ya, kamu tuh baru-baru ngaji saja. Ujubnya naik gitu. Alah, kamu baru anak kemarin sore. Sudah mulai ujub lagi itu. Saya bisa bahasa Arab, saya bisa baca kitab. Naik lagi itu. Saya bisa bahasa Arab, saya kemarin ngomong sama orang Sudan loh. Dan orang punya ujub-ujub sendiri dengan kelebihan yang dia miliki. Ujub gak kelihatan. Makanya masuk penyakit hati, penyakit batin. Orang yang punya penyakit hati, penyakit batin, gak tahu mesti diobati atau tidak, karena tidak terlihat. Orang punya penyakit hasad, bisa dampaknya dia rasanya orang lain, dia ginain. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bentuknya itu juga lupa akan penyakit batin. Nah tadi itu, barang siapa lalu bertobat, maka dia tidak mengenal akhirat dirinya dan juga tidak ingat akhiratnya. Juga dilanjutkan sini, sehingga kita melihat tetap terperangkap ke dalam kemaksiatan, kebingungan, dan kehinaan. Ini tentang orang yang terperangkap dalam maksiat. Ini kalau di pembahasan dampak maksiat itu Imam Ibnu Qayyim bilang kayak gini. Terutama sudah terperangkap, sulit lepas. Ada kan? Sifat maksiat itu karena sudah terperangkap, sudah mengakar, sulit lepas. Kecanduan. Ada gak sifat maksiat kayak gitu? Ada. Nih, coba lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim ini. Beliau katakan, walau aktalal mujrimu al-maksiyata wa akbala ala ta'ah. Ya, sebelumnya itu beliau katakan tentang kebaikan yang mengakar karena sudah dilakukan rutin, maksiat yang mengakar karena rutin juga. Jadi ada yang sifatnya itu mengakar. Berarti sudah kokoh sekali itu. Berarti beliau katakan, seandainya ahli maksiat itu dia tinggalkan maksiat, terus dia lakukan ketaatan sekali saja, wa akbala ala ta'a la dhaqat alaihi nafsu wa dhaqa sadruhu, hatinya sempit, gelisah dia. Orang yang tadi ahli maksiat, rutin lakukan maksiat, ketika dia baik sebentar saja, saya disuruh sholat. Orang yang biasa gak sholat, disuruh sholat. Coba aja lihat itu gelisahnya itu. Sholat? Gak biasa. Kayak gerah gitu. Ya. Dia sendiri gelisah loh itu. Maka Imam Qayyim katakan, wa ayat alaihi mazahibuhu hatta yu'awidahu hatta yu'awidaha. Karena gelisahnya dia tadi, sudah gak tahan dengan kegelisahan, balik lagi lakukan maksiat. Padahal tadi dia sekali lakukan ketaatan loh itu. Ulang lagi. Itu namanya apa? Kecanduan.
3: Betul enggak? Jadi Imam Nukaim katakan, dia sebenarnya balik lagi lakukan maksiat itu, ya, kata beliau, hatta inna kasira minal pusat, sampai-sampai kebanyakan alim maksiat, liwaqi'u al-ma'asiyata min ghairi lazatin yajidua. Sebenarnya dia ulangi maksiat itu bukan karena enak, senang. Wala da'iyata ilaiha, tidak ada sebenarnya dorongan untuk lakukan maksiat itu. Illa bima yajidu minal alami bimurafaqatiha. Cuma kalau lepas itu sulit, makanya balik lagi. Tanya aja, senang gak kamu? Enggak. Tapi kok kayak begini saya keadaannya kalau saya enggak lakukan? Kecanduan. Orang kecanduan nikotin. Nikotin apa ya? Hah? Nikotin itu ada pada apa?
1: Tembakau.
3: Orang kecanduan nikotin tuh, coba lihat aja, kecanduan nikotin. Sudah biasa gitu. Satu hari saja 14 jam. Kapan 14 jam? Kapan Pak 14 jam, Pak? Puasa. Itu gerahnya bukan main tuh. Aduh, kepikir mulutku ya. 14 jam disuruh nahan, coba deh mikir mulutnya aja itu. Ini kok enggak bisa ngapa-ngapain ya ini ya. Aduh itu. Maka coba lihat, ketika buka puasa, apa yang dia lakukan pertama kali? Cari teh manis nih gitu. Atau cari udut tadi? Udut tadi, Pak. Dia cari, mending saya ini daripada saya mikir teh itu loh. Kenapa? Tadi sudah gelisah sekali itu, pingin rokok pokoknya. Sehingga pas dia ada kesempatan, wah, buka pertama kali dengan itu. Tanya, enak enggak? Enggak, Pak Ustaz. Cuma kalau enggak ini enggak bisa. Lebih enak teh apa rokokmu itu? Lebih enak teh, Pak Ustaz. Tapi enggak bisa saya. Saya harus ini dua. Pas, Pak? Iya, Pak? Nyambung enggak? Maka bahayanya itu kalau maksiat sudah mengakar. Jadi kecanduan sulit lepas. Ya, maka semoga Allah beri taufik kepada kita tidak kecanduan pada maksiat. Segera taubat, kita jadi hamba-hamba Allah ya subhanahu wa ta'ala yang bertaubat. Allahumma amin. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Yajibul ikhsar minal bazli wal infaq li nailil jannah. Kata orang muslim itu hendaklah banyak berderma sedekah untuk dapat surga. Kenapa? Tadi dikatakan ala inna si'atallahi ghaliyah. Surga itu barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna si'atallahi jannah. Barang dagangan Allah adalah surga. Berarti apa? Surga itu mahal. Jadi kalau kita memiliki kemampuan harta, sedekahkan itu. Allah lebihkan, kita sudah keluarkan nafkah untuk istri, untuk anak, terus kita masih punya lebih. Misalnya, ya, ini kadang orang mikirnya itu cuma infak masjid, ya, terus bantu anak yatim. Sebenarnya sedikit yang memikirkan untuk bagaimana jalannya kajian. Contoh kajian malam Selasa ini loh. Ini operasionalnya tinggi loh itu. Betul nggak, Pak Nasir? Hah? Berapa? 1 miliar? Padahal apa? Di dalamnya ada beri minum orang, ada beri snack. Itu keluarin duit atau enggak? Ngutang enggak, Pak? Enggak ngutang. Alhamdulillah enggak ngutang. Donatur. Padahal itu beri nafkah atau keluarkan sedekah untuk orang yang nuntut ilmu lah itu. Jarang ada yang mikir kayak gitu. Ambil peluang di situ jarang. Dan dakwah memang harus banyak berkorban seperti itu. Makanya di dalam surah Yasin disebutkan, ikuti orang yang tidak meminta upah darimu. Karena dakwah itu bukan minta upah, tapi keluarkan sesuatu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah darimu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Apa maksud ajra di situ? Ajra itu ujro sama dengan ujro. Ujro itu ada dalam akad ijarah. Ijarah itu sifatnya kita punya transaksi dengan orang. Baik, ini waktu tertentu, ini misalnya 1 jam, ini upah sekian nih. Jadi kan rental mobil itu kan pakai waktu kan? Satu hari sekian tuh, sewa mobil. Sewa mobil berapa di Imogiri? Satu hari berapa? Mobil Avanza.
4: Per jam?
3: Oh, orang mungkin 15 ribu pak.
4: Punya Pak Nasir.
3: Punya Pak Nasir, pakai aja pak. Orang mungkin. Kalau supir, kalau bensin. Beda pak.
4: Yang
3: itu namanya pinjam mobil tetangga pak. Ini rental. Mobil tetangga itu cuma matur nuwun saja, matur nuwun deh. Maaf pak, bensinnya entek. Luar tanggung jawab berarti. Rental kan kita bayar tuh. Ada jangka waktu. Saya sewa rumah, ngontrak rumah. Ada jangka waktu enggak? Ada per bulan, nah itu. Nah, maka ada dalam dakwah itu sifatnya kayak gitu. Orang, oh sekian nih. Ya. Maka di ayat ini ingatkan, ya tidak boleh seperti itu. Walaupun di beberapa asar dari para salaf, beberapa riwayat dari para salaf, mereka tetapkan upah tertentu, misalnya ketika mereka punya karya buku. Ada beberapa ulama itu tetapkan, saya jual buku dengan harga sekian. Itu ulama di masa silam tuh. Saya jual buku dengan harga sekian. Maka yang adil kita rinci, ya kalau ada yang mau tetapkan, saya ingin dapat upah dari ngajar saya. Nah, sebagaimana juga ada dalil ini, yang cerita sahabat yang baca ruqyah surah Al-Fatihah kemudian dapat kambing. Dia syaratkan di awal itu. Ini dia syaratkan di awal. Baik, kalau nanti sembuh, kami minta kambing ya. Dapat kambing enggak? Dapat. Walaupun yang ini transaksinya itu namanya ju'alah. Karena tercapai dulu baru dapat. Beda dengan ijarah tadi. Waktu pekerjaan tertentunya jelas ya, sudah dilakukan itu kemudian dapat upah. Jadi dua-duanya sebenarnya dapat upah juga, tapi satu disebut ujroh, satu disebut ju'alah. Ju'alah itu kayak tadi. Kalau berhasil baru kamu dapat ya. Kalau kan enggak kayak gitu. Sewa, kamu pakai rumah saya ini. Kamu pakai untuk apa? Saya mau buka warung, Pak. Oke. Mau kamu dapat untung berapapun terserah. Yang penting waktu ngontrak sekian. Biayanya sekian. Kan beda? Nah, kalau mau dirinci ada sebagian ya, ini lebih adil dalam hal ini ya. Jadi saya dapat cerita tuh sebagian ini ustadz profesional ya. Dia itu ketika ngisi di corporation, yaitu ke perusahaan, misalnya dia jelaskan tentang ekonomi syariat. Karena ini perusahaan yang undang, ya wajar, seperti kasih seminar, dia minta, saya minta tarifnya sekian. Kan kayak kita tawarin kerja saja sama orang, kamu ngupain saya sekian. Tapi ketika dia itu ngisi di masyarakat umum, ke mahasiswa, ke masyarakat, dia gak mau minta upah sama sekali. Dia gak mau menerima amplop sama sekali. Saya bilang, oh ini profesional sekali. Adil di sini, adil dalam hal itu. Sehingga saya sarankan jamaah itu tidak usah mempermasalahkan sesuatu yang berbayar. Karena sekarang itu sekolah pun itu bayar. Sama seperti kalau ada yang buat kajian itu berbayar, hampir sama dengan sekolah. Kok mahal? Ada sekolah yang murah, ada sekolah yang mahal, ada sekolah yang gratis. Maka kajian juga demikian. Datang ke Imogiri saja gratis kok, dapat teh, dapat snack. Steknya lebih pun bisa bawa pulang tuh, kalau ada lebih. Sehingga gak usah ribut-ribut dengan yang berbayar seperti ini. Ada tujuan-tujuan. Gak usah dipermasalahkan. Coba jangan bayangkan, ya, ada orang kota tuh, dia gak mau ngaji di masjid. Dia gak mau ngaji di mana? Masjid. Tapi kalau suruh di hotel, datang. Disuruh bayar mahal, mau. Daripada dia keluarkan duit untuk bayar konser. Iya kan? Itu untuk sewa tempat, sewa tempatnya loh. Di hotel itu sewa tempatnya mahal. Satu hari itu kalau orang lakukan seminar, itu bisa 1 juta itu bayar. Hotel sekitar kelas bintang 5 di Jogja itu, satu hari seminar 1 juta lebih loh. 1 juta lebih. Maka kadang pengajian, dia kasih separuh harga, itu rugi itu. Sisanya biasanya panitia itu cari lagi dari sponsor, donatur, untuk nutupi itu, untuk ngurangin beban. Harga aslinya itu di pasaran 1 juta lebih. Itu sudah dapat makan, dapat coffee break. Itu wajar-wajar saja. Jadi kayak gini gak usah diributin. Kajian yang gratis ada. Yang dikasih buku ada. Yang dikasih snack juga ada. Gratis semuanya. Ada yang pakai subsidi silang. Kalau di DS itu, kayak Daura itu, subsidi silang namanya. Gunung Kidul dan Imogiri itu enggak bayar. Yang bayar itu luar Gunung Kidul Imogiri. Bayarnya mahal. Mau mereka. Subsidi silang itu untuk nutupi. Jadi kan enggak tahu kan. Cuma tahu wis makan soto, makan jangan lombok, wis warak wis. Iya, gue tahu gitu-gitu terus. Iya, itu subsidi silang namanya. Jadi ada yang mau bayar, bahkan ada yang kasih donasi. Ini Ustaz, untuk sekian nih. Kemarin tuh ada yang kasih donasi berapa coba? 20 juta satu orang. Kan dia tahu, oh yang datang sini ada yang digratisin. Nah, yang disuruh bayar itu numpang di kamar DS itu loh. Kamar DS itu aslinya enggak bayar. Suruh bayar untuk nutupi operasional tadi, makan-makannya tadi. Makan prasmanan loh, bukan nasi kotak. Prasmanan apa? Wah, ada yang gini segini gitu kemarin tuh. Sudah gini kerupuknya segini lagi itu. Bahkan ada yang bawa satu toples dia sendiri itu. Jadi marahin loh itu. Makanya di warung berani kayak gitu, Pak. Ada yang di warung itu bawa kerupuk itu makan sendiri itu puasa itu. Nah, ada. Ini hari subsidi silang itu. Sudah ada yang nanggung. Ya, tadi itu yang berbayar itu sudah nutupi. Itu pun masih minus. Mau buka-buka, kita kasih ini minus ini. Siapa yang mau nanggung itu? Nah, nanti saya cari donatur lagi itu. Pak, ini kemarin jamaahnya makannya banyak, makanya minusnya besar, Pak. Bisa dibantu enggak? Oh, jamaah mana? Imogiri itu, Pak. Orangnya ada di depan saya, Pak, ini, Pak. Tinggal ya pokoknya dekat pasar, Pak, itu. Nanti dicari aja sendiri, tanya sama dia, dia makannya berapa banyak. Ayamnya ambilnya 2, tempenya 3. Maka kalau ada kesempatan berinfak, bantu. Jadi infak itu bukan hanya bangun masjid, masukin uang di kotak masjid. Ya hanya mikir itu. Kita harus pintar-pintar kasih ngatur strategi itu. Oh ini mana peluangnya ini. Oh saya mau bantu ini. Kasih makan orang loh. Kasih makan orang, orang datang pengajian. Dapat snack, dapat kopi lagi kemarin tuh, gratis lagi. Itu peluang-peluang tuh namanya. Ya, ada rezeki kasih. Karena apa tadi? Silatallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah apa? Mahal. Maka untuk masuk surga korbankan sesuatu. Ada saya punya ini, saya korbankan. Kita kadang sudah tahu ini mahal tapi korbankan sesuatu yang sedikit. Bahkan sudah tahu ini mahal tapi korbankan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kayak kemarin saya pernah singgung, ada yang pernah wakaf, tapi wakaf cari yang paling sulit. Misalnya kasih tanah, tapi tanahnya paling jauh, kasih di pelosok, yang enggak mungkin enggak dimanfaatkan di situ. Mau dijual, siapa mau beli? Kasih di tengah-tengah hutan. Mau beli bangun rumah, air enggak masuk situ, listrik enggak masuk. Mau nanam sesuatu di situ, siapa mau nanam? Wong air aja enggak masuk ke situ. Ya kan mau nanam gimana? Kasih makan orang datang pengajian, dapat snack, dapat kopi lagi kemarin tuh, gratis lagi. Itu peluang-peluang tuh namanya. Ya, ada rezeki kasih. Karena apa tadi? Silatallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah apa? Mahal. Maka untuk masuk surga korbankan sesuatu. Ada saya punya ini, saya korbankan. Kita kadang sudah tahu ini mahal tapi korbankan sesuatu yang sedikit. Bahkan sudah tahu ini mahal tapi korbankan sesuatu yang

yang jauh, kasih di pelosok yang enggak mungkin enggak dimanfaatkan di situ. Mau dijual, siapa mau beli? Kasih di tengah-tengah hutan. Mau beli bangun-bangun rumah, air enggak masuk situ, listrik enggak masuk. Mau nanam sesuatu situ, siapa mau nanam? Wong air aja enggak masuk ke situ. Ya kan mau nanam gimana? Kalau di gunung gitu loh ini. Tanahnya miring-miring lagi, kasih iring-iringan loh, kasih tebing. Ustaz sewa kafe, kasih tebing ini. Ya kepilih menit pakai ekskavator aja. Mahalnya bukan main, potong gunung loh. Gunung Kidul itu potong gunung. Ada yang pernah wakafin tanah di DS itu, dia wakafin itu 100 juta. Orang Pogung, wakafin 100 juta. Motong gunungnya 500 juta. Motong gunung diratain. Berapa kalinya berarti? 5 kali pak. Tanahnya jauh sekali dengan harga itu potong tuh. Berat. Kemarin kan saya sebut-sebut. Coba memilih tanah wakaf. Ada tanah pinggir jalan. Di jalan besar lagi. Dengan jalan pelosok. Punya peluang untuk dimanfaatkan dan manfaatnya paling besar yang mana coba? Pinggir jalan. Pasangannya luas, pinggir jalan, bangun pesantren coba. Besar enggak pahalanya kalau pinggir jalan? Besar sekali. Tapi kalau dia punya tanah kayak gini, mana yang mau diwakafin coba? Jujur aja. Nah, ya, Pak, jujur aja, Pak. Kalau jenengan dapat dua tanah kayak gini, punya tanah sendiri nih, jenengan mau wakafin yang mana? Oh, Pak Ustaz yang di pojok aja sana, Pak Ustaz. Saya pernah lihat satu area di Gunung Kidul itu. Saya lagi diskusi dengan mereka karena masalah masjid. Jadi yang mau diwakafin itu agak dalam, yang di luar ini suruh beli. Saya bilang, ini Pak, kalau mau bagus masjidnya bukan di dalam situ Pak, taruh di luar sini pinggir jalan. Yang dijual tanah yang dalam sana saja tuh, kebalik Pak. Orang bangun masjid, orang mau lihat itu masjid pinggir jalan, bukan masjid di dalam. Saya waktu bilang, saya mau bangun masjid di sini nih Pak. Catatan, saya enggak mau masjid yang di dalam itu tuh. Sedangkan kamu suruh beli tanah di luar ini, ganti lah. Suruh yang di sini untuk masjid yang dalam itu nanti dijual. Kebalik itu. Kita kan mau wakaf itu kan biar dapat pahala. Betul enggak? Kenapa enggak cari peluang pahala yang besar coba? Itu kan pahala besar kalau dia di pinggir jalan tuh masjid. Orang mampir, wah ada masjid. Wah ini toiletnya bagus. Wah masjid pinggir jalan, toilet bagus. Terus itu tempat orang lewat untuk wisata. Mampir terus. Walaupun niatnya cuma pipis aja pak. Pergi lagi, masih mending pak, betul nggak? Siapa tahu dia cuma mampir, waktu zuhur, sholat, padahal nggak pernah sholat. Kadang kan orang kita tuh kan nggak enak kadang-kadang gitu. Datang ke masjid, sudah pakai masjidnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh nggak enak ya, yang lainnya ambil wudhu, saya ikut wudhu juga, sholat. Kalau tanya dia, biasa sholat zuhur? Nggak, ikut sholat zuhur. Pahala nggak? Pahala, siapa tahu dari sholat zuhurnya, berikutnya dia tertib sholat. Yang peluang beramal kayak gitu. Ya dikorbankan makin besar karena surga itu mahal. Nilainya tinggi. Bukan nilainya biasa. Kalau tidak punya harta, maka usaha yang lainnya. Karena tidak mesti dengan sedekah juga. Usaha yang lainnya. Bantu orang, bantu pemikiran. Ini jadi panitia kajian juga kan sama. Kan mesti keluarkan biaya. Memang kalau jadwalnya ngurus, di sini kan ada jadwal ini ya, tiketnya kan, jadwal tiketnya kan, nah itu dapat peluang lagi di situ. Yang penting pelajaran yang kalau saya dapati dari pengajian-pengajian yang ada itu, bukan urusan masalah duit saja. Kalau niatannya jadi panitia rebutan untuk masalah duit, oh siap-siap bubar nanti itu, siap-siap itu panitianya bubar, itu pecah kongsi nanti itu, sini punya duit. Terus itu konflik karena pertanggungjawabannya enggak jelas. Oh siap-siap, ini keluar. Yang lainnya bertahan. Pecah kongsi di situ. Karena kepentingan apa? Duit. Permasalahannya cuma masalah duit saja. Di majelis-majelis taklim itu kayak gitu. Saya biasanya ngisi majelis ibu-ibu, pecahnya itu kayak gitu terus itu. Ini kok keluar sana? Masalah duit kemarin. Ini keluar lagi, duit lagi. Itu sana keluar lagi. Iya, saat itu problem lagi itu. Ini dirikan sendiri karena peluangnya kayak gini-gini. Duit lagi, duit lagi, duit lagi. Karena kalau orang ngurus ikhlas, dia mengorbankan sesuatu, pasti jalan terus. Ya, kalau sudah urusan dengan duit, mana-mana pecah. Gak bisa jalan. Sama ketakdiran juga kayak gitu tuh. Ngurus masjid kayak gitu. Kalau sudah urusan kena duit tuh, wah tunggu aja itu. Ada pembangunan masjid gak jalan-jalan. Karena urusan apa? Duit dibawalah ini sama takdirnya. Dinggo malah. Dipakai dia sendiri untuk ini, untuk itu. Mau bangun masjid gak jadi. Pak ini duitnya di mana? Tunggu dulu. Ya kan dia bingung. Uang sudah kepake.

0: Jadi ribut gak? Ribut. Ributnya gara-gara apa? Apa bangun masjidnya? Bukan. Gara-gara apa? Duitnya. Makanya benar kata Imam Ibnu Qayyim yang punya kalimat katakan di mitra dari sahada. Asal dari ketaatan itu karena adanya ilmu. Orang jadi baik itu karena adanya ilmu. Tapi asal dari keburukan, maksiat itu gara-gara harta. Jadi karena urusan dunianya, urusan duitnya itu. Keburukan datang, maksiat datang, pengkhianatan datang, tidak amanah datang. Cuma gara-gara urusan duit. Baik, terus yang terakhir kita bahas hadis 411 dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar SAW itu mengatakan, yusyarun nasu yawmal qiyamati khufatan uratan gurlan. Pada hari kiamat kelak, manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan khufatan, tidak beralas kaki. Jadi sendal jepit pun enggak ada. Uratan, telanjang, telanjang bulat. Gurlan, tidak dihitan. Jadi telanjang semua itu. Nah, kan kalau pemikiran orang itu, berarti terlihat semua tuh auratnya. Maka ditanyakan pada Rasulullah, Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa jami'an, itu laki-laki sama perempuan semuanya kayak gitu. Iya, yang zura ba'dhum ila adab, berarti mereka bisa lihat satu sama lain. Sini lihat sana, sana lihat sini. Rasul jawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyad min ayuhimmahum zalik. Wahai Aisyah, permasalahan pada hari kiamat itu serius sekali. Gak mungkin orang berpikiran kayak gitu pada hari kiamat. Lihat sana, lihat sendiri, karena masing-masing akan tegang dengan perkaranya sendiri-sendiri. Mikir diri sendiri. Orang kalau sudah mikir sendiri-sendiri, gak mungkin mikir orang lain tuh. Ngapain lihat itu? Wong saya aja susah. Keadaannya genting diri sendiri itu. Gimana memikir orang lain? Dalam riwayat yang lain, al-amru aham min ayyadhura ba'dhum ila ba'd. Masalah pada hari kiamat itu jauh lebih berat daripada cuma lihat satu sama lain. Saling pandang tadi, lihat yang tadi tidak pakai sendal, tidak pakai baju, dalam keadaan tidak diitan. Itu perkara yang tidak akan diperhatikan. Maka faedah dari hadis ini, pertama, keadaan hari kiamat itu menyeramkan dan tersibukkan dengan hisab dan amal masing-masing. Menyeramkan dan tersibukkan dengan hisab dan amal masing-masing. Maksudnya Allah katakan apa? Karena sibuk masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Surat Abasa ayat 34 sampai 37. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu, dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang benar-benar sibuk. Terus ada yang kedua, manusia dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa tengok satu sama yang lainnya? Tidak bisa. Ya Allah, ini ada faedah bagus lagi sini. Tadi karena kan dalam keadaan sibuk kan, orang gak akan perhatikan orang satu sama lain, Pak. Berarti saya saling memberi kesimpulan yang bagus. Kita bisa terjerumus dalam maksiat karena lengah atau tidak sibuk. Betul gak? Kalau sibuk ngaji, sibuk ibadah, sibuk di masjid, sibuk ada urusan-urusan penting, sibuk kerja, peluang ke situ sulit. Makanya hari kiamat bisa lihat aurat sama satu sama lain? Nggak bisa. Kenapa? Sibuk. Karena waktu mikir orang lain. Maka berarti kiat untuk mengurangi maksiat apa? Kiat agar tidak bermaksiat apa? Sibukkan diri. Insya Allah, ini dahsyat banget ini jawaban dari Syekh Salim ini. Karena tadi alasannya, pada hari kiamat aurat itu semuanya kebuka, telanjang semuanya, tapi satu sama lain tidak bisa perhatikan. Karena apa? Sibuk mikir diri sendiri. Maka kita bisa maksiat dengan HP kita, bisa maksiat dengan sesuatu, cuma gara-gara nganggur. Ada waktu luang. Terus, yang keempat, rasa malu di masa Rasul itu sangat luar biasa. Tadi dari Aisyah kan? Kenapa? Aisyah dengar pada hari kiamat, orang itu tidak beralas kaki, telanjang bulat tuh, tidak dihitan tuh. Maka malunya luar biasa ketika itu. Ih, kalau gitu aurat kami kelihatan dong. Itu sudah menunjukkan rasa malunya sebelum terjadi hari kiamat loh nanti itu. Perempuan yang tanya. Karena Aisyah itu merasa khawatir. Nanti di hari kiamat berarti aurat saya pun terlihat. Betul gak? Maka sejak dari dunia dia sudah khawatir tuh. Berarti kalau kayak gitu saya sudah khawatir, berarti kesehariannya dia sangat malu sekali kalau auratnya kelihatan. Beda dengan wanita saat ini, jadi suatu kebanggaan, rambutnya kelihatan, bodinya kelihatan, putihnya kelihatan, pahanya kelihatan, bangga. Itu namanya seni katanya. Seniman, siap kena aja, siap kena hukuman. Contoh juga istri Nabi SAW yang lainnya, Ummu Salamah. Ketika Nabi SAW katakan pada para wanita, julurkan pakaian wanita itu sepanjang satu jengkal. Terus Rasulullah SAW ketika itu ya beritahu pada Ummu Salamah, ih kalau masih kelihatan bagaimana? Takut terlihat tuh. Kalau sudah diturunkan ke kaki, kalau masih kelihatan bagaimana? Jadi sifat para wanita, wanita di masa salaf dulu, di masa orang-orang soleh terdahulu, rasa malunya besar. Terutama tadi tentang perihal menutup aurat, takut auratnya kelihatan. Ini enggak bebas-bebas menunjukkan aurat di hadapan orang lain. Baik, satu pembahasan yang saya belum bahas, insya Allah nanti pertemuan berikutnya, kiat-kiat agar muncul rasa takut kita kepada Allah. Ada beberapa poin nanti. Nanti insya Allah itu judul untuk pertemuan berikutnya. Baru kemudian kita masuk di pembahasan ar-roja. Berharap. Ya, berharap pada Allah, berharap rahmatnya, berharap ampunan Allah. Itu di bab 51. Alhamdulillah kita sudah sampai hadis 411. Mudah-mudahan bisa khatam riyadhus shalihin. Amin. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Tenazan? Sudah cukup? Ada satu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf keluar dari tema. Untuk bacaan ketika rukuk itikaf sujud itu termasuk wajib sholat atau sunnah?
0: Dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah hai'ah, bukan rukun, bukan sunnah abad.
1: Jadi sekarang terlupa.
0: Misalkan, tidak perlu sujud sahwi. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu mudah sekali. Pahami rukun sholat 17, pahami sunnah abad apa? Sunnah abad itu cuma sekitar kunut dan tasyahud awal saja, sisanya masuk sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah itu kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi.
1: Untuk sholat sunnah rawatib dan berdiah, ketika kita berjamaah di masjid kemudian kita terbiasa untuk sholat berdiah itu di rumah, batasannya itu seperti apa? Misalkan kita sampai rumah tidak langsung berdiah, tapi terkadang masih bermain dengan anak ataupun makan, setelah itu apakah masih boleh untuk berdiah atau harus bersegera?
0: Masih boleh selama waktu sholatnya belum habis, yang penting tidak lupa. Baik, kami rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan malam Selasa depan. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, beri kita taufik dalam ilmu, dan juga beri taufik pada kita untuk memiliki rasa takut pada Allah, khusyuk, dan juga mudah-mudahan bisa kita amalkan dan terus istiqomah hingga akhir hayat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: kalimatut thayyibah.
3: Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Islam, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini, segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026, kajian ilmiah di Masjid Al-Idrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu, karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
4: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
5: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
6: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
4: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
7: Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran.
4: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
7: Allahumma ftahli abwab rahmatik.
8: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
4: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
7: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
8: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut.
7: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
8: Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
7: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
8: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
8: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
7: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
8: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
4: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
8: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
4: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan sholatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
7: Innama ju'ina al-imamu liyu'tamma bih, faiza kabbara fakabbiru, waiza sajada fasjudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
8: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir,
9: kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
10: Allahu Akbar.
9: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
10: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
8: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
10: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
8: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
4: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
10: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
8: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
4: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
10: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
8: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: 93.2 FM.

0: barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: 93.5

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah, amanah, dan penuh berkah.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghaira mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَكَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.

Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: Anikdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaku wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.

Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر.

seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Malakum kaifa tahkumun?
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadarusun?
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umri lahum inna kaidi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Amindahumul ghaibu fahum yattubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu mereka menuliskannya.

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajatabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha